0: terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, tanya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Pertama kita menuju ke Ring Road Utara, tempatnya di Simpang 4 Keronggahan. Arus lalu lintas saat ini terpantau cukup padat, terutama kendaraan yang berada di jalur utama Ring Road Utara di kedua arahnya. Kepadatan kendaraan juga terpantau di ruas jalan kabupaten dari arah utara. Sedangkan arus lalu lintas di ruas jalan kabupaten yang berasal dari selatan saat ini terpantau masih cukup kondusif. Kemudian kita beralih ke Simpang 3 Maguwo. Saat ini terpantau adanya kenaikan arus kendaraan yang cukup signifikan dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang di ruas jalan Jogja-Solo dari arah timur maupun sebaliknya. Sedangkan arus kendaraan yang berada di jalur utama Ring Road dari arah utara saat ini terpantau ramai lancar.

0: Selanjutnya kita menuju ke titik 0 km Sobat Fox. Arus kendaraan terpantau cukup padat di ruas Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sedangkan arus kendaraan dari arah Jalan Panambahan Senopati, Jalan Margomulyo atau Malioboro dan juga Jalan Panguraan saat ini terpantau ramai lancar. Waspadai jalur pembangunan jalan tol yakni di daerah Ring Road Maguwo dan juga di simpang Kronggahan Sobat Fox karena berpotensi terjadi antrian kendaraan akibat adanya penyempitan jalur. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

5,3 Fox Radio Jogja, your soul, your is love pagi. Buat yang barusan nyalain Fox Radio Jogja, buat teman aktivitas di hari Kamis ini, semoga badan kamu sehat, badan kamu bugar. Aku juga mengucapkan selamat pagi buat kamu yang sekarang mungkin baru sampai di rumah, sampai di kosan, habis lari pagi. Gimana? Pegel ya kan? Tapi happy yang jelas kalau kita ngelakuin olahraga pagi Sobat Fox. Biar kakinya gak pegel, kemudian siap untuk beraktivitas kembali. Jangan lupa baluran sanga-sanga. Bisa dipilih yang ultimate maupun yang klasik. Warnanya kuning sama yang biru Sobat Fox ya. By the way, hari ini tanggal 17 September ada satu hari yang spesial. Dimana tanggal 17 September ini diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia Sobat Fox. Atau biasa kamu kenal sebagai PMI. Ingat gak zaman dulu SD kita diajarin untuk PMI sama pramuka tuh sejalan seiringan sampai dengan SMA kalau gak salah ya, karena Ivan sekolahnya udah cukup lama. Terus kalau ngomongin soal hari ini Sobat Fox ya, ini sejarah singkatnya di tahun 1945, tepatnya tanggal 17 September tentunya, di mana ketua umumnya pada waktu itu adalah Bapak Muhammad Hatta, setelah sebelumnya diawali instruksi pembentukan Badan Palang Merah Nasional oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 September. Sobat Fox, dan momen ini digunakan untuk mengapresiasi semangat kemanusiaan, kerelawanan, dan juga aksi donor darah serta penanganan darurat masyarakat Sobat Fox. Seperti yang kita ketahui, di mana kita memang harus saling bantu-bantu karena banyak juga saudara-saudara kita yang membutuhkan donor darah. Dan mungkin di antara Sobat Fox yang lagi dengerin siaran Ivan di pagi hari ini, salah satunya adalah kamu sering banget donor darah, tapi ada juga yang belum pernah sama sekali. Makanya itu aku pengen ajakin kamu untuk ngobrol Sobat Fox tentang Hari Palang Merah Indonesia ini. Ceritain pengalaman tentang donor darah kamu. Kamu udah pernah jadi pendonor darah atau penerima donor darah atau belum Sobat Fox? Kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Aku tunggu sambil request lagu favorit kamu di 0887-188-1053. Biar makin semangat, aku punya Capital Cities Safe and Sound buat kamu yang sedang berkendara. Selamat sampai tujuan, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.

0: mungkin datang ke tempat kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Mbah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His. Di hari Palang Merah Indonesia ini aku ngajakin kamu ngobrolin tentang donor darah sebatas. Aku tanya ke kamu, udah pernah jadi pendonor darah atau penerima donor darah belum sebatas? Terima kasih udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Nanti aku bacain kalau ngomongin soal donor darah, event baru sekali Sobat Fox. Ketika tahun 2016 kalau gak salah ya, pas masuk di salah satu itu deh pekerjaan sebelumnya. Terus habis itu liengnya sampai 5 hari karena emang tekanan darahnya kan cenderung lebih kecil gitu ya, biasanya antara 100, 110 gitu, paling mentok 115 Sobat Fox kalau event itu. Jadi kalau mau donor darah tuh harus kayak persiapan mental dan fisik dengan sangat sempurna. Biasanya aftermatch-nya atau setelah donornya kan dikasih waktu itu adalah susu beruang, kemudian dikasih telur, kalau gak salah juga ada biskuit atau mie instan ya, biskuit kalau gak salah, yang cukup menyenangkan. Coba kalau sehari donor 5 kali Sobat Fox, lumayan tuh. Bisa buat buka toko 5 kali dalam seminggu, ambil aja 5 kali. Udah jadi toko tuh, toko Madura tuh. Terus 5 donor darah juga pernah pada waktu itu pas operasi, butuh 2 kantong pada waktu itu. Kan ada salah satu rumah sakit yang kalau misalkan kita donor, membutuhkan donor darah, kita harus cari sendiri tuh. Nah itu lumayan tuh, lumayan terbantu banget dari orang-orang terdekat. Kemudian dari respon di sosial media juga sangat banyak Sobat Fox. Jadi banyak banget orang-orang yang memang punya empati dan simpati yang luar biasa untuk bantu sesama. Jadi aku acungin jempol buat kamu yang selalu rutin, karena beberapa Sobat Fox ya pasti ada yang sangat rutin, pasti 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kalau gak salah ya, mendonorkan darahnya. Semoga kamu sehat-sehat selalu ya kan, jaga kesehatan pokoknya ya. Pasti amalan kamu luar biasa digantikan dengan hal-hal yang baik ya. Terus kalau ngomongin kesehatan, ada sanga-sanga yang bisa membantu kamu tetap bisa sehat, bugar setiap hari. Dan sekarang sudah ada skincare series yang bikin wajah kamu semakin sempurna, rupawan, dan juga semakin cantik. Lanjut lagi, terima kasih sudah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Selamat pagi buat Pak Sukana. Halo, yang katanya nyimak aja Ivan. Terima kasih sudah disimak. Ivan disimak aja udah rasanya waduh, kayak berbunga-bunga gitu Pak Sukana ya. Saya selalu ya Pak Sukana yang bersama dengan keluarga di Boyolali sana. Terus selamat pagi juga buat Mbak Mun yang katanya kalau aku dua-duanya belum pernah Ivan. Walaupun ya dulu suami sering menerima donor karena sakit kan. Tapi kok aku belum berani untuk mencoba donor darah ya. Mumpung kalau misalkan masih bugar, kemudian mentalnya juga sudah kuat, coba sesekali Mbak Mun, biar mengobati rasa penasaran aja. Kayaknya kalau dulu Ivan juga takut, takut setakut itu, karena memang dibutuhkan persiapan dan mental yang cukup ya kan. Tapi percayalah, rasa sakit itu hanya ada di bayangan kita. Tapi ini buat yang memang tidak ada trauma dengan jarum suntik ya. Kalau Ivan kan kayak udah biasa aja gitu dengan jarum suntik, jadi ya 1 detik pertama nyut-nyutannya. Terus selamat pagi juga untuk yang udah gabung di pagi hari ini. Selamat pagi buat Mbak Dian. Halo, apa kabar Mbak Dian? Semoga sehat selalu ya, udah sarapan. Requestannya Salma Salsabil, nanti aku putarin buat kamu. Yang katanya aku pernah donor darah sekali Van, itu pun karena diajak temen sih. Awalnya takut jarum suntik ya kan, ternyata gak seseram yang kubayangkan tuh kan, bener kan. Setelah selesai malah seneng, karena mikirnya darah kita tuh kayak bisa membantu orang lain. Jadi kayak efek psikologisnya kerasa mungkin ya. Sekarang pengen donor darah lagi kalau sudah ada waktunya. Nah sekarang banyak banget tuh yang CSR-nya memang donor darah kerjasama dengan PMI. Kemarin kalau misalkan kamu bayar pajak Sobat Fox ya, di bulan September itu kamu juga berkontribusi untuk menyumbangkan uang senilai Rp3.000 kalau gak salah. Jadi setiap pembayaran pajak kamu akan diberikan kayak bukti bahwasannya kamu sudah berkontribusi untuk menyumbang ke PMI. Kurang lebih seperti itu ya. Mas Aska, selamat pagi. Yang katanya aku belum pernah donor darah. Aku belum pernah donor darah karena agak takut ya lihat jarum sama darah sendiri. Waduh. Tapi kalau jadi penerima, keluargaku pernah pada waktu itu membutuhkan transfusi waktu dirawat di rumah sakit. Di situ Van, aku baru sadar ternyata donor darah itu penting ya, karena kita nggak pernah tahu tuh kapan diri sendiri atau keluarga butuh bantuan. Nah itu dia nih. Ini kalau misalkan sudah ada keluarga atau mungkin diri sendiri pernah menerima transfusi darah, pasti akan kayak ada itu loh, kayak timbal balik, ada balas budi. Nah ada balas budi, ada niatan balas budi gitu. Coba nanti dikuatkan dulu mental dan juga raganya ya, alias fisiknya ya.
Kak Aska, terima kasih. Nanti ya kalau misalkan Sobat Vos juga mau cerita lagi, masih banyak waktu kita barengan Sobat Vos. Aku lagi ngomongin Hari Palang Merah Indonesia. Aku pengen ngajakin kamu untuk cerita pengalaman tentang donor darah. Kamu udah pernah donor darah atau justru penerima donor atau belum Sobat Vos? Coba kamu share di WhatsApp-nya Vos Radio Jogja sambil kamu beraktivitas di pagi hari ini. Biar makin enak ada John Mayer, New Light. Yang mau nambahin lagu lain, kasih tahu di 0887 188 1053.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your yes. Aku masih pengen membacakan cerita dari kamu, Sobat Fox, pengalaman tentang donor darah. Kamu udah pernah jadi pendonor atau penerima donor darah belum, Sobat Fox? Coba kamu share sambil pilih lagu favorit kamu yang bikin hari Kamis ini semakin manis. Kayak itu tuh, kayak kalau misalkan kamu sekarang lagi bercermin tuh, Sobat Fox, ya, ada manis-manisnya. Tapi kalau misalkan ada gatal-gatalnya, tenang. Sekarang sudah ada sanga-sanga gatalin yang diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, Sobat Fox. Ada kandungan daun mint yang punya efek menyegarkan. Kemudian dikombinasikan sama tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan serta minyak lavender, Sobat Fox. Emang diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga bidoran. Harganya pun sangat affordable, cukup Rp75.000. Ini untuk kamu beli ya di Fox Radio Jogja. Kemasannya 60 ml yang siap melindungi kulit kamu dan juga seluruh keluarga yang sering gatal-gatal, Sobat Fox. Pokoknya dijamin aktivitas kamu bakal berjalan lancar tanpa adanya gatal. Silakan bisa kamu dapatkan produknya di Fox Radio Jogja. Supaya udah Evan sampaikan tadi, kamu juga bisa mendapatkannya di reseller terpercaya atau sanga sian yang selama ini jadi langganan kamu. Kemudian bisa juga kamu beli di Kimia Farma, K24, Century, dan juga untuk informasi lebih lanjutnya silakan bisa kamu cek di @sangasanga_bali atau di @foxradiojogja. Yang jelas, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Afandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Malaysia menyatakan siap membantu Indonesia untuk menangani kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang turut berdampak ke negara tetangga. Pernyataan tersebut disampaikan oleh kuasa usaha Malaysia untuk Indonesia, Farazami Sarkawi, di Jakarta pada Rabu 16 September kemarin. Menurut Farazami, Menteri Lingkungan Malaysia juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia. Malaysia bahkan mendapatkan persetujuan untuk melakukan penyemaian awan atau cloud seeding di wilayah perbatasan kedua negara. Kabut asap dari Kalimantan dilaporkan berdampak ke sejumlah wilayah Malaysia, terutama daerah Sabah dan juga Sarawak. Asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia juga berdampak di Singapura, Brunei, dan juga Filipina. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Pencarian 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang hilang kontak di perairan Selat Sunda memasuki hari ke-9 pada Rabu 16 September kemarin. Tim SAR gabungan menemukan terpal hijau berukuran sekitar 10x10 meter yang diduga terbawa arus di sekitar lokasi pencarian. Namun setelah diperiksa, kapal yang dicari dipastikan tidak membawa terpal tersebut. Penyisiran dilakukan di 8 sektor dengan melibatkan 22 kapal dan 570 personel. Tim SAR juga memperluas pencarian hingga Pulau Enggano dan juga pesisir Bengkulu, namun hasilnya masih nihil. Rombongan tersebut sebelumnya hilang kontak saat menuju perairan Selat Sunda untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau Senin 7 September 2026 sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Afandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Hits Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

buat kamu yang punya rencana untuk mendonorkan darahnya Sobat Vox, ada beberapa tips yang bisa aku sampaikan buat kamu. Pastiin kalau misalkan kamu mau donor darah, tidurnya cukup Sobat Vox, minimal 4 jam pada malam sebelumnya. Kemudian kamu wajib makan antara 3 sampai dengan 4 jam sebelum mendonorkan darah kamu, supaya badan kamu gak lemes atau gak ngelieng gitu Sobat Vox ya. Kemudian perbanyak juga minum air putih atau jus sebelum proses pengambilan darah. Jadi pastiin kamu dalam kondisi yang prima, dan juga tentunya kamu setelah donor darah tetap oke gitu Sobat Vox. Terima kasih ya buat kamu yang udah ikutan ngobrol di pagi hari ini, hari Palang Merah Indonesia. Hari ini Sobat Vox, aku pengen kamu cerita pengalaman tentang donor darah. Kamu udah pernah jadi pendonor atau penerima darah belum Sobat Vox ya? Thank you untuk yang sudah cerita di pagi hari ini. Tadi ada Kak Aska dan Mbak Arin. Selamat pagi Mbak Arin, yang katanya ternyata Mbak Arin ini termasuk yang rutin donor darah Sobat Vox. Kalau gak ada kegiatan di rumah atau di kerjaan ya, biasanya aku rutin donor darah. Rasanya cuman biasa aja sih, sebenarnya gak takut juga pertama kali, cuman memang harus memastikan kondisi badan pas lagi sehat. Nah buat ini, buatku ini salah satu cara sederhana untuk membantu orang lain tanpa harus tahu nih siapa yang kita bantu. Pokoknya nanti yang tulus aja, kita juga semakin sehat, katanya sih begitu Van. Amin, semoga niatan baik ini memang tertular kepada Sobat Vox yang mendengarkan Breakfast Club di hari ini ya. Kak Hani, Kak Yeni, selamat pagi. Yang katanya, pagi Ivan, selamat pagi Kak Yeni. Yang katanya, aku rutin mendonorkan darah setiap 3 bulan sekali. Wih, keren. Mantap sekali ya. Semoga aja sehat selalu. Terus ada juga Rini, selamat pagi. Yang katanya, aku belum pernah dua-duanya lagi, Ivan. Mendonorin dan juga menerima donor. Pengen sebenarnya. Nah, ini coba dulu deh. Kamu istirahatnya cukup. Jangan begadang malam-malam, Rini. Kemudian pastiin, ya tadi kayak tips yang udah aku sampaikan di awal. Jangan sampai lemes. Jangan sampai takut. Nggak usah tremor dulu. Biarkan tremor itu lewat dulu. Terus ada juga Mbak Era. Lagu requestan kamu sudah Ivan putarkan. Lady Gaga Bad Romance ya. Thank you juga buat Mbak Era. Kalau versinya Mbak Era adalah semuanya sudah pernah pernah nerima donor sekali. Tapi kalau donor itu sebelum COVID dulu, rutin 3-4 bulan sekali. Itu pun kalau tensiku memenuhi syarat ya. Karena kan aku memang penyandang darah rendah. Gampang tuh obatnya ya kan. Tahu kan kalau darah rendah tuh enak sobatnya Sobat Vox ya. Makan kambing aja ya. Pernah, karena kondisi darurat tetap diambil darahnya sampai perawatnya memastikan nih berulang kali, aman gak nih mbak gitu, aman. Sekarang udah jarang donor, paling kalau ada teman atau saudara yang butuh aja baru aku donorin. Nah ini kalau memang pendonor juga harus tahu kapasitas dan juga kondisi badan kita Sobat Vox. Karena mungkin terbiasa kesugesti, kayaknya bulan ini aku belum ini deh, belum ambil darah. Begitu dicek ternyata kurang sehat, dipaksain nanti malah ngelieng, ah kita aja baru diambil. Nanti kita mah yang minta donor lagi. Terus satu lagi ya sebelum kita ke lagu berikutnya Sobat Vox ya. Aku mau bacakan tadi Mbak Arin. Terus selamat pagi. Kok Mbak Arin sih, Mbak Era ya. Mas Novan, aku belum pernah donor sama sekali buat karena takut. Tapi belum bukan karena takut, tapi belum sempat aja. Sering lihat nih informasi banyak banget di mall-mall biasanya donor darah buat CSR. Belum ada niatan buat ikut, tapi selalu ada kesibukan karena harus benar-benar nyari waktu dan coba sekali. Siapa tahu malah jadi rutin. Nah, benar. Berawal dari coba-coba akhirnya terbiasa. Kayak cinta Sobat Vox ya. Berawal dari WhatsAppan akhirnya ke jenjang pernikahan.

0: sanga sing ada lawan.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip-tap-toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram at tiptapto.jogja. Tip-tap-toe Yogyakarta 4th Anniversary. Supported by Fox Radio Jogja.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku lagi live TikTok juga Sobat Fox. Bisa kamu follow di @foxjogja1053 atau di Fox Radio Jogja, di search aja. Aku live barengan sama teman-teman penyiar yang lain setiap hari, oke? Okay? Dan pagi hari ini aku masih ngajakin kamu untuk cerita soal pengalaman donor darah. Ini ada beberapa yang barusan masuk POV-nya dari Mbak Sari selaku penerima donor nih Sobat Fox ya. Katanya Mbak Sari pernah jadi penerima donor waktu melahirkan. Waktu itu rasanya bersyukur banget, Van. Ada yang bersedia ngebantu dan orang yang mau mendonorkan darahnya. Sampai sekarang aku masih inget tuh kalau donor darah itu bukan sekedar kegiatan sosial sebenarnya, tapi bisa juga sebagai tanda buat keluarga yang sedang menghadapi kondisi darurat. Tapi bisa sangat berarti buat keluarga atau orang yang sedang menghadapi kondisi darurat. Tuh, bener banget. Aku dulu juga ngerasain hal sama Mbak Sari. Deg-degan banget. Paginya kan operasi tuh. Katanya operasi jam 9 kalau gak salah ya pada waktu itu. Operasinya operasi besar. Kemudian butuh 2 kantong darah tuh. Jam 9 malam dikabarin. Harus cari sendiri ya. Pokoknya nanti dikasih data pasien. Kemudian nanti buat temen atau kolega yang pengen donor, nanti bisa menyebutkan nama saya pada waktu itu sama nomor kamarnya gitu. Akhirnya alhamdulillahnya ketolong. Rasanya alhamdulillah banget tuh dikabarin kayak ada yang donor atas nama ini dan atas nama itu gitu. Jadi aku mau ngucapin selamat pagi buat Mario sama Mas Tau waktu itu yang sudah membantu saya ketika saya sedang benar-benar butuh donor darah gitu ya. Saya selalu ya buat 2 bapak-bapak itu ya. Terus selamat pagi buat Mbak Eri. Apa kabar Mbak Eri? Yang katanya semoga Ivan semangat, sehat, sukses selalu. Amin. Terima kasih doa yang sama buat Mbak Eri ya. Belum pernah donor darah Ivan sama sekali. Tapi katanya kalau orang yang pernah operasi atau yang lain-lain gak boleh ikut, Van. Dulu pernah mau ikut tapi karena tapi kan juga seperti diperiksa ya, ditanya-tanya, saya gak boleh karena pernah operasi. Nah ini dipastiin dulu operasinya kapan Mbak Eri, karena setelah Ivan baca di websitenya Palang Merah Indonesia, ada memang jeda waktu tunggu setelah operasi kemudian ikut mendonorkan darahnya. Misalkan operasi kecil kayak cabut gigi, kemudian ada eksisi tumor jinak kecil gitu ya, itu waktu tunggunya atau jedanya adalah 6 bulan. Tapi kalau operasi besar butuh waktu 1 tahun untuk bisa donor darah lagi. Dan make sure juga kepada dokter atau mungkin yang selama ini jadi panutan gitu ya, misalkan kayak sering berobat ke dokter, periksa ke dokter, tanya juga di situ. Terus nanti ada screening awal, pastiin semuanya jujur kayak riwayat minum obat dan lain sebagainya gitu Sobat Fox. Dan juga untuk Mbak Eri ya, sehat selalu Mbak Eri, semoga gak cuma donor darah, sebenarnya hal-hal baik yang bisa kita lakukan untuk orang-orang sekeliling kita. Doa yang baik juga satu hal yang baik yang kita tularkan kepada orang lain, dan juga tentunya hal positif itu semoga juga menghasilkan banyak hal positif yang lain gitu ya. Dan yang lain juga yang positif juga di pagi hari ini adalah informasi terbaru dari Sanga-Sanga yang masih ada promonya selama bulan September ini Sobat Fox ya. Ada diskon 50% untuk pembelian produk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Washnya. Dan promo ini bisa kamu dapatkan di live TikToknya di @Sanga-Sanga Fox Jogja. Beda ya, kalau akun yang aku pakai buat live ini namanya adalah Fox Fox Jogja 1053. Tapi kalau Desi sama Jojo live-nya yang ada keranjang kuningnya itu di Sanga-Sanga Fox Jogja. Nanti kamu bisa check out di sana dengan harga spesial. Dan ada juga promo menarik lainnya buat kamu yang pengen beli langsung atau offline, datang langsung ke Fox Radio Jogja. Ada promo bundling skincare-nya Sanga-Sanga yang tadi udah Ivan sebutin tuh, ada Sanga-Sanga Natural Face Cream, Sanga-Sanga Face Mask dan juga Facial Wash dengan harga cukup Rp120.000 aja. Udah BPOM, udah halal Sobat Fox. Jadi kamu gak perlu khawatir. Dan yang jelas Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Gigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2-6 September. National Championship STB Up Round 4, 4-6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1-3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18-20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umro Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Thank you buat kami ada barengan sama Ivan Avandi. Dan mohon maaf kalau misalkan ada lagu yang belum sempat keputar ada atau WhatsApp yang belum sempat kebaca Sobat Fox. Habis ini kamu akan ditemani sama Echen Nembo di program Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang. Selamat menikmati hari Kamis kamu Sobat Fox. Semoga menyenangkan. Semoga kamu ketemu sama orang-orang manis. Yang jahat-jahat semoga minggir dulu ya. Dan waktunya para wali pamit. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning. Good morning, selamat pagi Sobat Fox. Apa kabar hari ini? Hari Kamis ya. Wangi-wangi weekend tuh udah mulai kecium ya Sobat Fox ya. Wangi-wangi di mana Sobat Fox bisa menghabiskan malam lebih panjang lagi, lebih lama lagi di luar rumah. Karena apa? Karena besoknya kayak libur gitu kan. Jadi itu sudah tercium di hari Kamis ini. Namun ya, jangan lengah, jangan terlena Sobat Fox, karena ini masih hari Kamis, besok masih Jumat, masih hari kerja, okay? Jadi dijaga badannya, dijaga kesehatannya, dijaga juga kantongnya ya. Dompetnya dijaga. Apa itu libur, Mbak? Rintul. Dijaga kantongnya juga Sobat Fox ya. Karena ini masih tanggal berapa sih? Tanggal 17 ya. Tanggal 25 masih seminggu lagi. Tanggal 1 masih 10 hari lagi atau lebih. Apalagi tanggal 8. Wah, masih jauh. Jadi buat Sobat Fox, dijaga-jaga kantongnya biar apa? Biar gak bingung ya ketika nanti menghadapi akhir bulan. Tidak bingung kiri kanan mencari-cari. Pokoknya buat Sobat Fox, yang penting satu, tetap jaga kesehatan. Dan jaga kesehatan pastinya bersama sanga-sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Seperti biasa, Ica Nembo selalu hadir jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Zona Mesin Waktu. Dan Ica Nembo bukan cuma hadir di radio analognya Sobat Fox atau stream radionya Sobat Fox atau di aplikasinya Fox Radio Application, tapi juga hadir di TikTok at Fox Jogja 1053. Hai Jeng Rita yang ngintip dikit katanya. Gak usah ngintip dikit, banyak-banyak juga gak apa-apa ya. Terima kasih juga sudah muncul di WhatsApp. Yang WhatsApp udah ada 4 orang untuk request lagu. Sabar, nanti Ica Nembus lihat satu persatu. Mudah-mudahan semua lagu-lagu yang direquest sama Sobat Fox ada di playlist.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Raps Volution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
4: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: 107,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Sobat Fox, I dedicated this song untuk my best friend yang ada di Purwokerto ya. Orangnya jauh di Purwokerto tapi kopi sama rotinya nyampe loh ke Jogja. Ini lagu aku persembahkan untukmu. Oh my God, I love you so much. Thank you so much for the coffee and the bread and everything else in between ya, Mom. Sehat-sehat. Lagunya judulnya The Course at Your Side. So, ya seperti yang sudah kita jalani selama kurang lebih berapa tahun? 20-an tahun ini bersahabat. Jadi, I'll always be at your side lah pokoknya. Aduh, aku jadi terharu. Ah, padahal aku tuh kayak pengen deh gitu ya, ngopi. And then suddenly dikirimin tuh kayak ya gitu. Gimana gitu rasanya? Ah, Sobat Fox tahu lah gimana rasanya ya kan. Jadi buat Sobat Fox, mudah-mudahan Sobat Fox juga memiliki sahabat seperti Canebo memiliki sahabat yang bisa dibilang kami tuh bersahabat udah bertahun-tahun. Ada aku ada yang dari SMA kelas 1, juga ada yang ini dari tahun 2005 ya kan. Yang di Purwokerto ini, tapi dia sering banget datang ke Jogja Sobat Fox. Anaknya tuh tadi malam tuh di tempat aku, di rumah aku. Gitu, jadi emang sedekat itu, lebih ke keluarga ya. Kalau udah puluhan tahun tuh jatuhnya bukan lagi berteman, tapi sepertinya sudah menjadi keluarga. Jadi mudah-mudahan juga Sobat Fox mendapatkan hal yang sama ya. Sobat Fox ya, punya sahabat yang bertahun-tahun. Mungkin ada yang juga mau cerita sama Ican Embo, berbagi kisah persahabatannya di pagi hari ini, boleh banget sambil request lagu tentunya ya. Tentunya kalau mau request lagu bisa di 0887188105. Tapi kalau Sobat Fox mau beli produk dari Sanga-Sanga, bisa ke Fox Radio Jogja. Di Fox Radio Jogja, Sobat Fox bisa ngedapetin skincare satu paket itu cuma di harga Rp120.000 aja. Udah dapet natural face cream, face mask, dan juga facial wash.
1: Workout over burnout.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Workout over burnout.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya NSYNC, Sobat Fox, Thinking of You, I Drive Myself Crazy. Ini spesial untuk Mas Hadi yang sudah request lagu ini. Yang sebelumnya tadi ada lagunya Celine Dion yang judulnya To Love You More. Requestan dari Jeng Rita yang juga ngasih foto bersama sahabatnya dari tahun 1997. Wow, dari gadis hingga anak-anak kita jadi gadis katanya. Salam buat Dina Paramita. Oh my god, tahu gak sih ini fun fact sih ya. Jadi sahabat aku yang di Purwokerto tadi itu, dia juga punya sahabat dari kecil Sobat Fox, dari mereka SD gitu ya. Bener, dari SD. Aku juga kenal orangnya, tapi sekarang beliau di Australia. Namanya juga Dina. Namanya Mbak Dina juga. Jadi sahabatnya Jeng Rita sama sahabatnya sahabatku yang dari kecil itu namanya sama ya. Itu lebih kepada memang waktu itu mungkin nama yang lagi cantik-cantiknya tuh Dina kali ya. Ada kan dulu kita kenal Dina Lorenza, terus Dina siapa lagi gitu. Banyak deh artis-artis yang namanya tuh Dina. Dan memang cantik gitu namanya ya. Salam untuk Mbak Dina Paramita juga ya. Dari Ica Nembo bilang gitu ya. Siapa tahu dia nanti jadi pendengar barunya Fox Radio Jogja. Terus aku juga mau menyapa Mas Hadi yang juga request lagu barusan NSYNC. Udah Ica Nembo puterin lagunya. Katanya spesial buat sahabat-sahabatku di geng Happy Hours. Lagu ini di video klipnya mewakili kami banget tuh. Masa sih? Kamu yang mana Mas Hadi? Jangan bilang kamu Justin Timberlake ya, please jangan. So kami 4 sahabat beda suku beda etnis, keren. Ada di 4 kota berbeda, serius? Tapi tiap tahun kita jadwalin kumpul sehari di Malang buat bikin acara seru-seru kayak kuliah dulu. Salam buat geng Happy Hours. Okay. Geng Happy Hours, semoga sehat-sehat. Semoga langgeng persahabatannya sampai kapanpun ya. Sama kayak Ica Nembo, kalau mendoakan persahabatannya Ica Nembo tuh langgengnya bukan cuma di saat ini aja, tapi ya 20 tahun sepertinya sudah teruji ya Sobat Fox ya. Jadi kayaknya katanya sih kalau persahabatan di atas 15-17 tahun itu kayaknya langgengnya sampai maut memisahkan gitu. Lebih ke keluarga kalau kayak gitu ya. Mudah-mudahan persahabatan kita semua ya Sobat Fox ini juga menjadi jadi sesuatu yang baik buat kita, buat keluarga, buat anak-anak juga pastinya ya. Dan semoga juga persahabatan kita dengan produk dari Sanga-Sanga juga baik terus ya Sobat Fox. Jadi buat Sobat Fox yang ngerasa perutnya kembung, ngerasa badannya udah mulai pegel-pegel, langsung aja cari Sanga-Sanga Ultimate ataupun Sanga-Sanga Klasik, biar dihempaskan itu perut kembung, masuk angin atau encok pegelinunya. Carinya di mana? Boleh di Fox Radio Jogja, boleh di Mitra Resmi, di K24 Kimia Farma dan Senturi, boleh juga di Sangasian ya Sobat Fox, atau boleh juga Sobat Fox masuk ke TikTok Live at Sanga-Sanga Fox Jogja. Nanti jam 10 bakalan ditemenin sama Jojo. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Laluna, selepas kau pergi, spesial untuk Rintul.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur Sanga-Sanga Klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Masih barengan sama Icha Nembo Sobat Fox, masih di zona mesin waktu sampai dengan jam 12 siang. Barusan Icha Nembo puterin lagunya Poison, judulnya Stand. Ini spesial untuk Mas Farid yang sudah request lagu ini. Icha Nembo udah puterin barusan lagunya ya. Tapi anyway, kalau Poison itu kan racun ya. Kalau Icha Nembo gak mau ngomongin racun, maunya ngomongin yang sehat-sehat aja. Dan sehat itu bukan cuma soal dalam tubuh aja ya Sobat Fox ya. Tapi kita juga harus memikirkan kesehatan apa? Kesehatan kulit ya kan. Makanya kalau Sobat Fox memikirkan kesehatan kulit, jangan jauh-jauh berpikirnya, langsung aja memikirkan sanga-sanga skincare. Yang saat ini Sobat Fox lagi ada promo Hari Pelanggan Nasional, masih sampai tanggal 30 September 2026. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sampai dengan 50% untuk pembelian sanga-sanga skincare ya Sobat Fox ya, di TikTok at sanga-sanga Fox Jogja ya. Nanti sebentar lagi tuh jam 10 bakalan live barengan sama Jojo, yang pasti Sobat Fox dapetin potongan harga sampai 50% untuk sanga-sanga natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Tapi jika dirimu memutuskan untuk aku mau ke Fox Radio Jogja aja, boleh banget karena dapetin harganya juga jadi lebih hemat. Karena kalau Sobat Fox langsung datang ke Fox Radio Jogja dan langsung beli di Fox Radio Jogja, Sobat Fox dapetin harga special bundling skincare sanga-sanga hanya dengan Rp120.000 saja. Mendapatkan natural face cream, face mask, dan juga facial wash cuma Rp120.000, berarti satunya cuma sekitar Rp40.000 aja. So Sobat Fox, tunggu apa lagi? Langsung aja serbu TikTok at sanga-sanga Fox Jogja atau serbu Fox Radio Jogja. Langsung datang ke sini, langsung tanya-tanya sama Min Fox ya, atau enggak sama Iga yang ada di depan. Habis ini ada lagunya Third Eye Blind Sobat Fox. This is Semi Charmed Life. Enjoy.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Keen, Sobat Fox, Everybody's Changing. Tadi sebelumnya ada lagunya Bumerang dengan Kembali. Lagu-lagu yang di request sama ada Pak Mio yang request lagu. Kemudian Keen ini di request sama siapa ya? Aku lupa. Siapa sih? Sebentar dulu. Oh, Mbak Hani. Udah diputerin lagu-lagunya ya. Buat Sobat Fox yang mau request, silakan request. Boleh banget di 0887188105 di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Atau Sobat Fox bisa masuk ke TikTok at Fox Jogja 1053. Bisa request dari sana. Atau kalau Sobat Fox saat ini mendengarkan dari Fox Radio Application, nanti masuk aja langsung ke feature live chat. Sobat Fox bisa live chat Ican Nembo dari sana dan request lagu, oke? Okay? Dan juga kalau Sobat Fox pengen tanya-tanya tentang sanga-sanga juga boleh banget. Sobat Fox tanya di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja juga boleh ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
3: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Raps Volution, Breakdance, dan Casper Isi. Dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
4: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip-tap-toe Yogyakarta 4th Anniversary, Glorious City of Love, dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

the classic illustration Sobat Fox with Darling I Love You. Ini spesial untuk Ibu Hartini. Sudah Ica Nembo putarkan lagunya yang di request sama Ibu Hartini. Semoga happy karena lagunya sudah diputerin. Tapi sebelumnya juga aku mau menyapa beberapa yang belum sempat aku sapa Sobat Fox. Ada Mbak Wiwit tadi udah ya. Hai Mbak Wiwit. Udah tadi ya Richard Marks Until I Find You Again. Kemudian ada Pak Mio yang tadi minta lagunya Bumerang, udah Ica Nembo puterin. Ada Mas Farid yang minta lagunya Poison, tadi juga udah. Kemudian ada juga Mbak Hani, lalu ada Jeng Rita, Ibu Wiwi. Ibu Wiwi, hai Ibu. Selamat pagi Mbak Ica. Minta lagunya Ermi Kulit pertama dan terakhir. Salam untuk pendengar Fox. Salam paling manis untuk Mbak Ica. Selamat hari Kamis, sehat dan happy. God bless you. God bless you too. Terus ada juga Mas Peyu. Halo Mas Peyu, good morning. Menjelang siang ya. Diputarkan lagunya Alphaville, Sound of Melody. Oke, siap. Nanti bakalan diputerin. Lalu ada Mbak Dewi juga. Tadi The Alan Parsons Project yang Eye in the Sky, itu adalah requestannya Mbak Dewi. Berkah dalam, berkah dalam juga. Terus ada Mas Anto. Hai Mas Anto, Kak Ica, hai. Aku menyapa Sobat Fox dan kakaknya aja. Aku gak request pagi ini dikarenakan hari ini ada jadwal matkul. Selamat belajar Mas Anto, penuh semangat. Itu lagu gimana sih aslinya ya? Kalau ada yang tahu liriknya ya, tolong kasih tahu aku, oke? Semangat juga buat Kak Ica, iya sama-sama. Buat Sobat Fox yang mau request lagu, silahkan request. Aku masih hadir di sini kok, sampai dengan jam 12 siang. Ini adalah lagunya Ermi Kulit pertama dan terakhir. Tapi sebelumnya Sobat Fox, jangan lupa untuk kalau Sobat Fox mau pakai skincare, pakailah skincare yang aman dan tentu saja nyaman di kulit ya Sobat Fox. Dan salah satu skincare yang bisa banget Sobat Fox dapatkan di Fox Radio Jogja pastinya skincare dari Sanga-Sanga. Ada Natural Face Cream, yang dimana ini adalah krim wajah alami yang punya kandungan yang super lengkap. Ada avocado oil, shea butter, aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit seharian. Kayaknya ini cocok banget untuk cuaca-cuaca seperti sekarang-sekarang ini. Ya gak sih Sobat Fox? Jadi kalau mau cari Sanga-Sanga skincare, langsung ke Fox Radio Jogja aja.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performance dan Christy Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17

0: 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Flanimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by lomba-lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba makan and fashion show Dok Flanimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Alphaville, Sobat Fox, Sounds Like a Melody. Ini spesial untuk Mas Peyu yang sudah request lagu ini. Chanembo udah puterin barusan lagunya. Terus habis ini bakalan ada lagunya Stevie Wonder, My Sherry Amour. Tapi sebelumnya Chanembo, kalau tadi sudah kasih tahu tentang sanga-sanga facial cream, natural face cream, Sobat Fox, di mana di dalamnya ada kandungan-kandungan yang luar biasa untuk melembabkan dan menghaluskan kulit. Nah, ada satu preparation yang Sobat Fox harus lakukan sebelum skincare-an, yang juga ini bisa dilakukan 2-3 kali seminggu aja ya. Jadi kalau Sobat Fox punya wajah yang gampang berminyak, kusam, dan pori-porinya tersumbat, ini waktunya Sobat Fox pakai sanga-sanga face mask untuk mengangkat semua itu, oke? Karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, dan ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan bikin tekstur kulitnya Sobat Fox semakin halus.

0: Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi

Lagunya Chrisye, Sobat Fox, Untukku. Sebuah lagu dari albumnya Chrisye yang judulnya Kala Cinta Menggoda. Dan lagu ini diciptakan oleh Yovi Widianto yang lagu ini pernah dinyanyikan oleh Park Bo Gum. Kalau Sobat Fox tahu, ada artis Korea ya yang bernama Park Bo Gum. Dia pernah menyanyikan lagunya Chrisye yang Untukku ini, dan lagu ini begitu spesial Sobat Fox, diciptakan Yovi Widianto, dan aransemen lagunya itu dihandle sama Erwin Gutawa bersama dengan orkestra dari Melbourne, Australia. Makanya this song sounds so good every time I listen to it. Kayak lagu ini abadi, selama-lamanya akan selalu menjadi salah satu lagu favoritnya Ichan Embo dari seorang legendaris Chrisye ya. Tapi yang menjadi favorit produknya Ichan Embo tentu saja produk dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Dan juga jangan lupa Sobat Fox, ada potongan sebesar 50% untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Wash. Langsung aja Sobat Fox tonton live TikTok di @sangasangafoxjogja, atau Sobat Fox yang mau beli langsung di Fox Radio Jogja bisa dapetin harga spesial bundling skincare Sanga-Sanga hanya dengan Rp120.000 saja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Your Soul, Your Hits, lagu pertamanya Ica Nembu di jam 11 siangnya. Zona Mesin Waktu ada lagunya Pussycat with Mississippi. Dan ini ada beberapa Sobat Fox yang suka banget sama lagunya Pussycat. Pasti seneng deh aku puterin lagu ini. Anyways, habis ini ada lagunya Aretha Franklin. Judulnya You Make Me Feel Like a Natural Woman. Tapi sebelumnya Sobat Fox, ngomong-ngomong soal natural, of course Sobat Fox harus tahu apa aja sih yang ada di Sanga-Sanga Skincare. Di Sanga-Sanga Skincare yang satu paket itu ada natural face cream, ada face mask, dan juga ada facial wash. Ya, semua kandungan-kandungan di dalamnya itu natural Sobat Fox, karena diracik sendiri oleh Babe Bambang Pranoto. Jadi kalau Sobat Fox pengen dapetin satu paket skincare, mau dapet harga yang sangat-sangat-sangat terjangkau, langsung aja Sobat Fox datang ke Fox Radio Jogja dan melakukan pembelian di Fox Radio Jogja.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: situs herbal dan tumbuh barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya luas. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

Sobat Fox, semoga kita tidak pernah merasakan kekosongan di dalam hati kita, dan terutama Sobat Fox tidak pernah merasakan kekosongan di dalam kantong ya. Dompetnya keisi terus, kita aminkan bersama-sama. Amin. Nah, yang bikin dompet tetap aman Sobat Fox, kalau Sobat Fox membeli skincare dari Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, karena satu paket cuma Rp120.000 sudah dapat natural face cream, face mask, dan juga facial wash ya. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini aku mau puterin sebuah lagu, judulnya Somebody's Watching Me. Ini lagunya Rockwell Sobat Fox, dan lagu ini di request sama Mas Angga. Halo Mas Angga, selamat siang. Icarimbo bakalan puterin lagunya sekarang.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Makeup kamu nggak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

they will fly me like an angel to a place where I can rest.

Lagunya Roseanne Cash dan juga Johnny Cash, Sobat Fox. Ini lagu, kisah sedih di balik lagu ini, bukan kisah sedih di hari Minggu ya, kalau itu lagunya Kus Plus ya kan. Tapi ada kisah sedih yang luar biasa, Sobat Fox, di lagu ini. Jadi lagu ini dirilis di musim semi tahun 2003, which is itu in between bulan Maret sampai dengan Mei ya, Sobat Fox ya. Nah, lagu ini adalah lagu duet terakhir dari Johnny Cash bersama anaknya, Roseanne Cash. Which is lagu ini semacam dibilang sebagai lagu ramalan gitu. Karena di bulan September, judul lagunya kan September When It Comes. Ketika tanggal, jadi waktu pas... jadi gini, Johnny Cash meninggal di tanggal 12 September 2003. Beberapa bulan setelah lagu ini dirilis. Jadi lagu ini tuh seperti sebuah lagu yang jadi kenyataan, kayak lagu ramalan, kayak lagu firasat, kayak gitu-gitulah disebut sama penggemar-penggemarnya Johnny Cash dan juga Roseanne Cash, Sobat Fox ya. Lagu ini menjadi rekaman duet terakhir sekaligus salah satu karya terakhir yang ditulis oleh Johnny Cash sebelum dia wafat, Sobat Fox. Dan suara Johnny Cash di sini terdengar bergetar dan rapuh di lagu ini karena kondisi kesehatannya yang terus memburuk saat itu, yang justru memberikan nuansa magical, jujur, dan juga bisa dibilang nyantol lagu ini tuh di setiap orang yang mendengarkan lagu ini, khususnya orang-orang yang suka banget sama musik country. Jadi lagu ini adalah salah satu lagu atau salah satu karya paling emosional dan mendalam dalam sejarah musik country yang dinyanyikan oleh seorang legenda country dunia, bukan cuma di Amerika aja, tapi Johnny Cash terkenal di dunia, Sobat Fox, bersama dengan anaknya Roseanne Cash ya. Nah, waktu Roseanne menawarkan lagu ini kepada ayahnya, dia gak langsung bilang iya gitu ya. Jadi lagu ini kemudian menjadi salah satu lagu yang dipertimbangkan sama Johnny Cash gitu. Ayo pak, kita bawain deh lagu ini gitu. Terus dia bilang, kondisi kesehatan aku kurang bagus, kurang baik gitu, apakah aku bisa menyanyikan lagu ini? Dan Roseanne meyakinkan ayahnya bersama dengan suaminya Roseanne juga untuk ayo kita nyanyi lagu ini. Dan lagu ini tembus 20 top 20 Billboard Top Country Album, Sobat Fox, dan mendapatkan nominasi Grammy Awards untuk kategori Best Contemporary Folk Album. Wow, ini lagu juga bukan cuma menjadi inspirasi bagi Roseanne Cash dan seterusnya gitu ya, Sobat Fox ya, tapi juga menjadi inspirasi bagi penyanyi-penyanyi country lainnya yang look up to atau yang role modelnya itu Johnny Cash, yang menjadi inspirasi mereka sedari mereka usianya remaja mendengarkan lagu-lagu Johnny Cash, dan lagu ini menjadi salah satu inspirasi lagu yang mereka ciptakan. Lagu ini direquest sama Mr. BS, Ica Nembo udah puterin lagunya. Sekarang ada lagunya Sheila Majid, Sobat Fox, Cinta Jangan Kau Pergi.

0: berkontribusi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycationnya hanya satu. Diklaimi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya 38 Special with Second Chance, Sobat Fox. Jadi lagu yang nganterin Ichan Embo buat pamit dari zona mesin waktu. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemani Ichan Embo dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. And thank you for my bestie yang datang jauh dari godean siang hari ini datang untuk menjemput Ichan Embo, Sobat Fox. Ya, terima kasih bestie aku. Ada di depan aku orangnya ya, Sobat Fox ya. Anyway, selamat meneruskan hari ini, Sobat Fox. Selamat melanjutkan kegiatan apapun yang harus Sobat Fox lakukan di hari ini. Tapi jangan lupa karena sebentar lagi jam makan siang, jadi Sobat Fox jangan lupa untuk makan siang ya. Jangan sampai ketinggalan itu, biar perutnya gak keroncongan. Tapi kalaupun sekarang sudah mulai agak sedikit kembang kembung, Sobat Fox langsung aja baluran pakai sanga-sanga ultimate ataupun sanga-sanga klasik yang kekinian, aroma lavender ataupun yang rempah-rempah, terserah Sobat Fox aja. Yang pasti bisa dibeli di Fox Radio Jogja. Begitu juga dengan skincare-nya sanga-sanga ya. Kalau gitu Ichan Embo pamit, Sobat Fox. Thank you so much. Sekali lagi ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 9 pagi di program Zona Mesin Waktu. Tapi Sobat Fox jangan kemana-mana karena ada lagu-lagu dan program-program yang luar biasa dari Fox Radio Jogja. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Bye. Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja. Your soul, your hits.

0: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.
1: Sementara

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: September di Fox Radio Jogja. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Zapfest 2026 is back. Buat yang ada di Yogyakarta, siap-siap karena Zapfest 2026 akan hadir pada 18 September. Welcome to the Glowverse. Tahun ini, Zap menghadirkan experience beauty, music, dan banyak momen menarik dalam festival indoor Zapfest 2026 dengan line-up Marion Jola, King Nasar, dan Raisa. Dapatkan free satu invitation Zapfest 2026 dengan membeli salah satu treatment pilihan, Rejuran, Pico Shure Pro, Zerf, Juvlo, dan Profilo. Bisa juga dapatkan free invitation Zap Festival 2026 dengan membeli bundling treatment pilihan Zap Fest. Dengan Zap Brand Ambassador, singalong bareng musisi favorit sampai menikmati berbagai interaktif activities dan experience seru. Your glow starts at Zap Festival Yogyakarta. See you at the Glowverse.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
3: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hits.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @HarperJogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: di Fox Radio Jogja. Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya luas. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1-13 September, Yogyakarta Airsoft Fest.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: renowned. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Jaya your soul, your head. Hai, selamat sore Sobat Vox. Ada afternoon tea seperti biasa. Sore hari ini hari Kamis di tanggal 17 September Sobat Vox ya. Septembernya udah mau memasuki akhir bulan September. Dan semoga sih ya kedepan-kedepannya keadaan dalam semua kondisi, semua situasi membaik Sobat Vox. Kalau kamu pengen request sore hari ini boleh kasih tahu Muti ya. Pengen dengerin lagu apa boleh via WhatsApp di 0887188 1053, atau bisa juga via aplikasi Vox Radio atau via TikTok @VoxJogja1053. Kamu bisa request, Mutia tungguin request kamu sambil nanti kita ngobrol-ngobrol ya.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga!

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2026. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam pernyataan pada Rabu 16 September kemarin merujuk pemutakhiran informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang menunjukkan hujan alami diperkirakan datang lebih lambat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Ia menyebut data BMKG awalnya menunjukkan hujan alami sudah akan muncul pada awal Oktober, namun data terbaru menunjukkan hujan alami baru akan turun di akhir Oktober bahkan di awal November. BMKG dalam analisis dinamika atmosfer dasarian 1 September 2026 yang dirilis pada 14 September lalu mencatat 80,7% wilayah Indonesia berdasarkan jumlah zona musim telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat 1.637 titik mengalami hari tanpa hujan kategori ekstrim, yakni lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan. El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat dengan anomali suhu muka laut wilayah sebesar

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Komandan Pangkalan TNI AL dan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Galih Nurna Putra dalam pernyataan pada Rabu 16 September kemarin mengatakan bangkai kapal motor Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan masih terlihat meski kini sudah berada di bawah permukaan air laut. Lebih lanjut ia menyebut bangkai KM Virgo kembali bergeser sekitar 450 meter setelah sebelumnya bergeser sekitar 2.963 meter dari titik koordinat awal saat kecelakaan pada Minggu 13 September lalu. Sementara Kepala Basarnas Republik Indonesia Muhammad Syafii pada Rabu 16 September kemarin mengatakan opsi penyelaman untuk memeriksa bagian dalam kapal yang dipilih belum bisa dilakukan karena kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi. Opsi lain untuk pencarian 129 korban yang masih hilang adalah dengan self-righting kit atau membalik kapal seperti semula. Namun ia menyebut proses ini akan memakan waktu cukup lama atau hingga 24 jam jika seluruh proses berjalan lancar. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip-Tap-To Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

Masih di afternoon barengan sama Mutia Anisa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan yang jelas di cuaca yang panas banget ini Sobat Fox ya, semoga ada sesuatu yang bikin sore harinya lebih adem. Karena emang udah berapa bulan ini, sore hari ini tuh terasa seperti siang jam 1, jam 2 gitu ya. Padahal udah jam setengah 4 lebih Sobat Fox ya. Dan kalau misalnya kamu juga ngerasa butuh yang seger-seger, ih jangan lupa kalau kamu habis dari luar, habis kena polusi, habis kena debu-debu Sobat Fox ya, cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash Sobat Fox ya. Ini ada kandungan ekstrak lemon, pepaya dan patchouli oil yang bisa bersihin pori-pori kamu, ngangkat minyak berlebih tapi gak bikin kering, karena ada vitamin E dan ekstrak timunnya yang bikin tetap lembab, dan aromanya pakai lavender oil, jadi kamu lebih relax Sobat Fox kalau pas cuci muka. Dan kamu bisa dapetin ini bundlingnya ada Rp145.000 Sobat Fox, udah dapet Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask dan Facial Wash ya. Dan ini bisa kamu dapetin di TikTok @sanga-sanga-fox-jogja. Tapi kalau kamu mau lebih hemat lagi, kamu bisa langsung datang dapetin bundling skincare Sanga-Sanga cuman Rp120.000 aja, dapat 3 produk dan kamu bisa langsung pakai, enggak bayar ongkir, enggak pakai nunggu-nunggu, langsung diambil, langsung pulang, langsung dipakai Sobat Fox.

0: What? Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi pengen ngajakin kamu ngobrol-ngobrol aja sih. Nanti di jam 4 kita bakalan ada yang ikutan ngobrol di afternoon tea seperti biasa, ada Let's Talk With Sobat Fox ya, tapi ditungguin aja. Sekarang Muti cuma mau nanyain Sobat Fox, di cuaca yang panas banget ini ya, belakangan panas terus, pertanyaannya Muti adalah apakah kamu termasuk orang yang suka minum es terus itu? Ada beberapa orang yang kalau lagi panas banget minumnya es terus ya, gak masalah, gak rada, gak kenapa-napa, karena emang nyawanya dari es itu Sobat Fox. Tapi ada juga orang yang kayak, enggak nanti kalau aku minum es terus badannya enggak kuat sama perbedaan suhunya yang ada di luar sama yang diminum gitu, terus malah bikin radang, malah bikin batuk. Ada juga yang kayak gitu Sobat Fox. Nah kamu termasuk yang mana? Boleh diobrolin, kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store, atau kamu bisa juga via live TikTok di @foxjogja1053. Kamu bisa request di sana, bisa sharing di sana juga. Nah nanti kita obrolin di jam 5 sore. Tapi nanti jam 4 habis ini bakal ada yang ngobrol barengan sama kita di Let's Talk With. Tungguin ya.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pinter jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.

0: Masih di Afternoon Tea Sobat Fox, ada Let's Talk With. Kayak yang tadi Mutia bilang ya, sore hari ini ada teman-teman yang bakalan ikutan ngobrol nih. Nah, sore hari ini ada teman-teman dari Hari Bahasa Isyarat Internasional DIY 2026. Ada Mas Alim dan Kak Nels nih. Nah, Mas Alim ini adalah perwakilan panitia yang juga adalah teman tuli. Sementara Kak Nels ini adalah juru bahasa isyarat yang sore hari ini akan menemani kita ya. Dan ini sore hari ini kamu juga bisa lihat siarannya di aplikasi Fox Radio, bisa lihat di YouTube-nya Fox Radio Jogja, dan juga bisa lihat di TikTok @foxjogja1053 kalau kamu mau lihat versi visualnya, gak cuman dari yang audionya aja Sobat Fox ya. Selamat sore Kak Alim dan Kak Nels.
1: Selamat sore.
2: Nah, oh, buat teman-teman tuli tepuk tangannya bisa kayak gini.
0: Oke, tepuk tangannya bisa ya. Nah, kalau ngomongin soal Hari Bahasa Isyarat Internasional sendiri, ini kan adalah salah satu perayaan yang memang udah dirayakan setiap tahun ya. Tapi kalau di Jogja sendiri, sebenarnya diadakan perayaan itu udah ada sejak kapan sih?
2: Ya betul, jadi ini perayaan setiap tahunnya, Hari Bahasa Isyarat Internasional. Ini awalnya diinisiasi oleh WFD, World Federation of the Deaf. Jadi di seluruh dunia mengadakan per negara gitu atau per daerah mengadakan Hari Bahasa Isyarat Internasional ini. Jadi asosiasi teman-teman tuli yang mengadakan ini. Jadi per tahunnya dengan tema yang berbeda. Jadi tidak hanya di Jogja, di kota-kota lain juga ada. Intinya adalah mengenalkan bahasa isyarat dan juga tentang teman-teman tuli.
0: Oke.
2: Kalau yang di Jogja itu pertama kali diadakan di tahun 2018 sampai sekarang.
0: Berarti ini sudah perayaan ya? Gimana?
2: Pas COVID kita stop 2 tahun vakum, lalu lanjut lagi. Mulai jalan lagi sampai sekarang.
0: Oke, berarti mulai jalan laginya kapan tuh?
2: Kalau gak salah 2023.
0: Dari 2023 sampai yang sekarang udah aktif lagi setelah COVID. Dan kalau misalnya ngomongin soal Hari Bahasa Isyarat Internasional sendiri, ini kan tadi udah disebut sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan bahasa isyarat ke masyarakat yang lebih luas. Sebelum-sebelumnya nih, sebelum yang tahun ini, sudah pernah ada kegiatannya apa aja sih?
2: Sebelum ini, dulu di 2018 itu kami ada pawai. Jadi semua teman-teman tuli, jadi pakai atribut pawai gitu. Kami pawai di sekitar Malioboro dan mengkampanyekan tentang apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan, dan apa yang ingin kami suarakan untuk teman-teman tuli. Lalu setelah itu ada juga yang modelnya bentuknya talk show dan juga presentasi dan juga perform dari teman-teman tuli. Jadi intinya tuh sebenarnya tema-temanya hampir mirip gitu. Pada intinya adalah tujuannya membumikan teman-teman tuli dan kami tuh ingin dianggap setara gitu. Jadi dari situ yang terlibat tidak hanya teman-teman tuli tapi teman-teman dengar juga terlibat.
0: Kalau Mas Alim sendiri udah terlibat sama perayaan ini sejak kapan sih?
2: Iya, dari 2018 itu saya selalu ikut dan sampai sekarang. Ya, mulai sekarang dan muka aku belum berubah dari 2018 sampai sekarang. Tapi tidak hanya aku ya, jadi ada juga beberapa teman-teman tuli yang sudah ikut dari lama gitu. Dan kayak misalnya jangan bosan juga ketemu aku karena aku ada di mana-mana gitu. Ada di dua organisasi yang berbeda juga. Pada intinya teman-teman tuli ini banyak yang merangkap jabatan atau merangkap di berbagai organisasi. Karena memang ya kami masih tim minoritas ya, kaum minoritas. Jadi banyak komunitasnya karena memang advokasi ini bisa lewat mana aja.
0: Berarti kalau teman-teman sendiri di HBII ini kan kemarin-kemarin udah sempat ada pawai, terus sempat ada berbagai program yang lain juga. Gimana tuh cara-cara yang tadi disebut sebagai membumikan bahasa isyarat ke masyarakat yang lebih luas?
2: Setiap tahun HBII ini memang tadi tujuannya membumikan teman-teman di tuli ya, dan juga bahasa isyarat. Nah, jadi memang mengajak orang-orang dengar lebih banyak untuk bisa paham atau misalnya mendengar isi acara kami kayak gitu. Dan juga tidak hanya itu, teman-teman dari Pusbisindo, Pusbisindo itu adalah sebuah lembaga pengajaran bahasa isyarat. Murid-muridnya setelah selesai, kami juga mengajak mereka untuk terlibat di kegiatan kami untuk bisa menjadi volunteer kayak gitu.
0: Oke.
2: Jadi juga banyak, semakin banyak teman-teman dengar yang belajar bahasa isyarat di HBI, karena memang tema utamanya pasti akan pengenalan bahasa isyarat. Jadi setelah itu harapannya bisa bertambah teman-teman dengar untuk teman-teman tuli, atau ya bonus-bonusnya mereka bisa meningkatkan kemampuan dan jadi juru bahasa isyarat, karena pada intinya itu yang paling kami butuhkan gitu.
0: Oke, kalau ngomongin soal perkembangan sendiri dari 2018 kan Mas Alim udah ikutan ngurusin nih ya, kalau ngelihat perkembangannya dari dulu sampai sekarang gitu, dari teman-teman dengar maupun teman tuli yang bisa bahasa isyarat, itu perkembangannya positif gak sih kalau di Jogja?
2: Oke, okay. Ya seingatku di 2018 di awal itu ketika panitia pawai itu, ya aku ingat banget itu adalah pertama kali banyak banget teman-teman wartawan yang akhirnya meliput kami gitu. Kalau gak salah ada juga dari Koran Kedaulatan Rakyat, terus ada Tribun dan lain sebagainya, banyak banget yang, karena kan itu di tempat yang umum ya. Dan itu pertama kali aku melihat, oke, ini adalah cara yang tepat untuk mengkampanyekan teman-teman tuli. Jadi tidak secara formal, tapi kami datang ke masyarakat umum kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya sampai sekarang, berkembangnya adalah ya teman-teman juga lebih banyak yang ikut, tanggapan masyarakat positif gitu. Tapi balik lagi, memang tetap belum memenuhi atau kayak kami ingin memancing lagi agar kesadaran atau perspektif yang inklusi ini juga lebih tersebar lagi kayak gitu. Karena memang beberapa kali orang ya ikut-ikut aja, setelah itu udah gak tahu lagi nih di mana gitu. Atau bahkan juga ada beberapa yang kayak belum tahu tentang bahasa isyarat itu apa kayak gitu. Jadi perkembangannya ya semakin banyak yang ikut, teman-teman dengarnya juga berganti yang ikut kayak gitu.
0: Oke, walaupun jadi perkembangannya positif, tapi memang masih perlu lebih banyak dan banyak juga yang kayak ikutan tapi belum lanjut terus gitu ya. Oke, nah kalau ngomongin soal...
2: Iya, betul. Ya, jadi kayak emang situasional banget kayak gitu.
0: Oke.
2: Jadi memang ini adalah tantangan buat kami, bagaimana caranya cara kreatif atau kayak inovasi-inovasi apa yang akhirnya terus biar bisa menggaet lebih banyak orang kayak gitu. Dan ya tadi tetap akhirnya mencari cara bagaimana cara mengadvokasi dan membumikan tentang isu-isu ini.
0: Oke. Nanti Sobat Fox kita akan ngobrolin lagi tentang acaranya di tahun ini. Kalau tadi udah disebutin beberapa cara, beberapa kegiatan yang udah pernah dilakukan sama teman-teman di Hari Bahasa Isyarat Internasional. Nanti kita akan lanjutin lagi Sobat Fox, tapi kamu jangan kemana-mana. Kalau kamu punya pertanyaan, boleh juga kasih tahu via WhatsApp di 0887188103 atau via aplikasi Fox Radio Jogja, atau bisa juga lewat YouTube dan TikTok juga. Kita tungguin Sobat Fox ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026 Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performance dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, spirit of
3: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

0: Masih di afternoon tea, Sobat Fox. Masih di Let's Talk With. Dan kita masih ngobrol barengan sama teman-teman panitia dari Hari Bahasa Isyarat Internasional DIY 2026 ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang kejadian-kejadian yang sebelumnya, event-event yang sebelumnya, hal apa aja yang udah pernah dilakuin sama teman-teman dari HBII ini untuk lebih mendekatkan baik teman tuli maupun bahasa isyarat ke masyarakat yang lebih luas. Nah, kita bakalan ngobrol tentang event tahun ini. Tapi sebelum kita ngobrol tentang event tahun ini, sebenarnya Hari Bahasa Isyarat Internasional tuh tanggalnya tepatnya tanggal berapa sih?
1: Perayaannya Hari Bahasa Isyarat Internasional itu sebenarnya tanggal 23 September. Nah, tapi acaranya itu di tanggal 26. Tapi di Jogja akhirnya mengadakannya di tanggal 26 September gitu, karena hari Sabtu gitu. Tapi pada intinya 23.
0: Oke, jadi kalau penetapan tanggalnya adalah tanggal 23, tapi event tahun ini akan ada di tanggal 26 September di Yogyakarta.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah kalau ngomongin soal event tahun ini sendiri, rangkaiannya ada apa aja? Terus apakah itu bakalan satu hari full aja atau ada beberapa rangkaian?
1: Oke, jadi nanti akan ada talk show, lalu yang kedua akan ada pameran karya teman-teman tuli, lalu yang ketiga akan ada pertunjukan seni dari teman-teman tuli juga, dan juga akan ada bazar dari teman-teman tuli dan teman-teman dengar.
0: Oke, kalau kita ngomongin soal tema nih, tahun ini, di tahun 2026 ini, apa tema yang diangkat sama teman-teman dari HBII?
1: Temanya adalah mendeklarasikan hak asasi manusia untuk tuli.
0: Oke, artinya gimana tuh?
1: Dan kegiatannya ini adalah satu hari, dari jam 9 pagi sampai jam 6 malam.
0: Oke. Kalau tadi ngomongin soal temanya, mendeklarasikan hak asasi manusia untuk tuli, mungkin bisa dijelasin gak itu seperti apa sih maksudnya yang lebih luasnya lagi?
1: Iya, oke. Jadi tema ini adalah pada intinya bahwa menyadarkan masyarakat bahwa tuli itu juga manusia loh. Jadi hak-hak dasarnya, misalnya hak pendidikan, hak kesehatan, hak di pelayanan umum, sebenarnya kami juga membutuhkan itu gitu. Dan banyak hal yang akhirnya tidak disadari bahwa memberikan hak dasar teman-teman tuli itu adalah hak yang sebenarnya hal yang istimewa, padahal itu kan sebenarnya hak dasar kami ya. Dan banyak juga yang akhirnya kayak istilahnya tanda kutip pendiskriminasi gitu, dalam artian tidak menyediakan fasilitas atau akses yang dibutuhkan oleh teman-teman tuli. Jadi temanya adalah itu tadi, mendeklarasikan itu, menyebarkan itu. Misalnya nih di hak pendidikan gitu, harusnya media yang tepat untuk teman-teman tuli adalah menggunakan bahasa isyarat. Tapi akhirnya banyak juga yang tidak pakai bahasa isyarat. Kayak akhirnya mengajarkan dengan bahasa verbal. Nah, efeknya adalah teman-teman tuli gak paham. Dan jatuhnya dianggapnya kami bodoh, tertinggal gitu. Padahal medianya yang gak tepat, media pengajarannya. Jadi kalau misalnya di hak pendidikan nih, kami diajarkan menggunakan media yang kami pahami, media yang tepat, maka ya otak kami tuh gak kenapa-napa kayak gitu. Jadi pengajarannya menggunakan bahasa isyarat. Itu hak teman-teman tuli dan itu adalah identitas dan bahasa kami.
0: Oke, berarti memang pada banyak hal-hal yang terjadi sehari-hari juga di pendidikan, di pelayanan masyarakat, itu masih banyak ketimpangan lah ya, seperti belum seimbang gitu sama teman-teman dengar, bahwa teman-teman tuli itu juga seharusnya bisa mengakses dengan kemudahan yang sama gitu ya, jadi gak dibedakan. Nah, kalau ngomongin...
1: Iya betul, masih ada ketimpangan betul, dan belum kayak setara gitulah. Padahal kayak ya itu hak-hak dasar kami gitu. Jadi kayak kesadaran masyarakat mengenai teman tuli, teman tentang bahasa isyarat itu juga masih ya masih butuh disebarluaskan terlebih-lebih lagi kayak gitu. Pentingnya mengenai bahasa isyarat dan lain sebagainya.
0: Oke, nah dalam rangka menuju itu, mencapai tujuan itu, kan salah satunya adalah dengan memperluas apa namanya Hari Bahasa Isyarat Internasional ini sendiri. Nah, tadi kan udah disebut rangkaiannya, ada talk show-nya, terus habis itu ada pamerannya juga. Nah, kalau ngomongin soal talk show-nya dulu aja deh. Nanti apa sih yang akan dibahas dan ada berapa obrolan yang akan muncul di hari itu?
1: Oke, talk show ini akan diisi oleh dua orang teman tuli juga. Mm-hmm. Yang pertama itu ada lulusan dari sarjana hukum. Jadi teman tuli yang pertama kali lulus di bidang hukum. Mm-hmm. Dan ya, sesuai dengan tema tahun ini, beliau akan memberikan materi tentang deklarasi hak teman-teman itu sebenarnya apa sih, hak yang perlu mereka dapatkan atau yang menyadarkan, mengulas ulang lagi mengenai hak-hak dasar teman-teman tuli gitu. Dan sebenarnya aksesnya seperti apa. Lalu yang kedua ada senior kami, namanya Budita. God bless you. Okay. Dia akan berbagi pengalaman tentang kehidupannya beliau sebagai teman tuli senior, mm-hmm, tentang advokasi dan juga perjalanan hidupnya beliau, kayak gitu.
0: Oke, berarti ini adalah dua pembicara yang besok akan hadir di talk show-nya. Kalau talk show-nya sendiri itu akan di jam berapa tuh?
1: Ya, kalau talk show-nya kami akan ada di jam 11 sampai jam 2.
0: Oke, nah kalau ini tadi kan akan dibuka di jam berapa tadi?
1: Pembukaannya akan ada di jam 9 pagi.
0: Nah, apa tuh yang akan dilakukan di acara openingnya?
1: Akan ada regresasi ulang seperti biasa, lalu akan ada tampilan. Ada tampilan dari teman-teman tuli dan juga akan ada having fun dulu. Kita akan ada game dulu, lalu ada beberapa sambutan. Misalnya kayak dari tim Pusbisindo, ketua panitia, dan juga yang lainnya kayak gitu. Baru setelah itu masuk ke acara talk show.
0: Oke, lalu setelah talk show itu ada apa lagi nih?
1: Setelah itu ada game lagi, game tradisional, memperkenalkan game tradisional kembali. Lalu akan ada tebak jawab pakai bahasa isyarat nih. Jadi game tebak-tebakan pakai bahasa isyarat. Dan teman-teman dengar yang mau datang atau yang mau ikutan, tenang, gak semuanya full. Walaupun semuanya full pakai bahasa isyarat, tapi akan ada juru bahasa isyaratnya. Jadi teman-teman tetap bisa ngikutin dan paham apa yang dibicarakan sama teman-teman tuli.
0: Oke, jadi nanti karena memang ini juga untuk mendekatkan teman-teman tuli dan juga memperkenalkan bahasa isyarat lebih jauh, jadi bakalan ada juru bahasa isyaratnya juga yang akan hadir di sana supaya kamu bisa mengikuti. Lalu habis itu,

0: Jadi siapa tahu akhirnya ada teman-teman dengar yang membutuhkan kami untuk membicarakan tentang bagaimana sih advokasi selama ini, atau sebenarnya layanan atau akses seperti apa yang dibutuhkan. Nah, kami sangat terbuka buat diajak ngobrol di sesi akhir itu.
1: Oke, kalau ngomongin soal pamerannya dulu deh. Ini kan tadi disebut ada 5 teman tuli yang akan memamerkan karyanya. Boleh diceritain sedikit gak tentang pamerannya?
0: Oke, jadi akan ada 5 seniman tuli. Yang 2 ini adalah dari seni rupa, seniman seni rupa. Lalu yang 2 lagi itu latar belakangnya fotografer. Tapi mereka akan pameran seperti pakai mix media. Lalu yang yang 1 ini adalah seniman komik. Jadi akan ada tadi latar belakangnya itu. Dan satu orang yang tadi berlatar belakang fotografi, dia akan membawa cerita tentang sebuah desa di Bali, namanya Desa Kolok. Dan itu isinya kebanyakan mayoritas adalah teman-teman tuli. Desanya teman-teman tuli. Jadi ada yang orang tuanya tuli dan punya anak juga tuli juga di sana. Itu terkenal banget itu. Ada juga yang orang tuanya tuli tapi punya anak dengar, tapi si anak dengar ini otomatis akan bisa bahasa isyarat karena emang lingkungan tinggalnya itu semuanya mayoritas teman-teman tuli. Nah, jadi ada karya yang kayak gitu juga.
1: Oke, berarti itu adalah gambaran karya yang bisa kamu lihat besok di tanggal 26 Sobat Fox ya. Di mana? Kita belum ngomongin di mana.
0: Nah, betul. Tempatnya di Collab Hub by Paragon. Itu tempatnya ada di GIK.
1: Oke, ya berarti UGM. Oke, berarti nanti Sobat Fox yang pengen hadir langsung bisa hadir ke sana, tapi perlu registrasi dulu enggak sih?
0: Yes. Ada 2 jenis, bisa registrasi terlebih dahulu atau juga secara OTS gitu. Bisa dicek di Instagramnya HBII gitu, karena itu akan ada paket bundling yang kayak dengan merchandise dan sebagainya. Nanti akan dicek di Instagramnya HBII, bisa dicek.
1: Oke, di mana tuh Instagramnya?
0: @HBII_Jogja, JOGJA.
1: Oke, @HBII_Jogja, semua informasinya juga ada di sana Sobat Fox ya. Dan kita masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi seputar eventnya di tanggal 26 ini. Tapi kamu jangan kemana-mana, kita break sebentar ya.

0: power, the power, power.
1: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin afternoon tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon tea on Fox Radio Jogja.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour

0: Masih di Let's Talk With barengan sama teman-teman dari Hari Bahasa Isyarat Internasional DIY 2026 yang tadi Mutia ingetin sekali lagi acaranya bakalan ada di tanggal 26 September di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam berapa tadi?
1: 6 sore.
0: Sampai jam 6 sore, oke. Jadi nanti kamu bisa langsung datang ke GIKUGM ya. Nanti di sana kamu bisa daftar ulang atau mendaftar ya. Karena tetap bisa mendaftar langsung di lokasi. Dan itu yes, nanti bisa berinteraksi dan bisa mengikuti rangkaian acara di hari itu. Tapi kalau ngomongin soal rangkaian acaranya nih ya. Tadi kan udah disebut nanti ada opening. Terus habis itu bakalan ada talk show gitu. Nah kira-kira kalau dari talk show-nya ini sendiri, tadi kan juga menceritakan pengalaman-pengalaman dari teman-teman tuli sendiri. Nah nantinya outcome atau hasil seperti apa sih yang diharapkan dari obrolan yang muncul di talk show ini?
1: Ya harapannya setelah talk show gitu, targetnya tuh sebenarnya target audiensnya adalah teman-teman dengar. Jadi harapannya teman-teman dengar juga sadar bahwa ini adalah hal yang sangat sederhana atau hal yang sangat mendasar. Dan juga di teman-teman tuli juga pada intinya mengingatkan mereka bahwa selama ini memang ya kita sudah terbiasa dengan diskriminasi atau pengabaian. Tapi mengingatkan lagi bahwa ayo bareng-bareng untuk

0: di teman-teman dengar terutama akhirnya bisa berinteraksi langsung, dan harapannya di semua sektor, misalnya di transportasi, bandara, kereta dan lain sebagainya, atau di fasilitas umum, adanya aksesibilitas buat kami yang secara visual bukan secara suara. Bonus lagi kalau mereka bisa bahasa isyarat atau misalnya ada JBI yang bertugas di sana kayak gitu. Lalu juga akhirnya semakin banyak orang-orang dengar dan tuli yang saling bergandengan tangan atau bahkan saling merangkul untuk akhirnya menyebarkan virus ini dan menyebarkan inklusivitas ini, mengadvokasi ini sampai akhirnya sampai pada pemerintah dan mengesahkannya kayak gitu, untuk saling menghormati dan lain sebagainya. Itu harapannya.
1: Oke. Nah, kalau kedepannya nih, ya kan ini di tahun 2026 ini, kalau teman-teman dari HBI sendiri atau teman-teman tuli secara komunitas punya kegiatan-kegiatan apalagi sih ke depan, selain yang paling dekat adalah HBI ini?
0: Oke, jadi di Jogja itu

0: Jadi biasanya akan ada workshop bahasa isyarat gitu. Oh iya iya iya. Besok Sabtu di GIK itu kami juga bekerja sama dengan masih dengan rangkaian HBI, jadi pre-event gitu di hari Sabtu besok tanggal 19 di jam 3 sore sampai jam 6 sore itu akan ada acara santai gitu, ngobrol-ngobrol santai gitu mengenai pengenalan bahasa isyarat gitu, dan itu datang aja langsung gitu. Oh, ada pendaftarannya, sorry, lewat Instagramnya GIK UGM. Bisa dicek di sana.
1: Oke, di tanggal 19 September.
0: Yes, betul. Nama kegiatannya akan namanya Hening. Hening, dan bisa dilihat di poster di postingannya GIK UGM. Itu nanti tempatnya akan ada di hutan pinusnya GIK. Nanti kita akan di sana pengenalan bahasa isyarat secara santai gitu.
1: Oke, berarti sebelum acara HBI-nya sendiri di tanggal 19 di weekend besok Sobat Fox ya, kamu bisa langsung daftar dulu di Instagramnya GIK untuk mengikuti berarti pengenalan bahasa isyarat.
0: Yes, betul.
1: Oke, jadi itu pre-eventnya Sobat Fox ya yang bisa kamu datangi. Nah, kalau secara kegiatan komunitas dari teman-teman sendiri nih ya, dari teman-teman tulis sendiri, itu tuh ada apa aja sih selain dari yang event seperti HBI ini?
0: Jadi ada organisasi namanya Gerkatin, DPD Gerkatin DIY, itu juga akan ada apa ya cabang per daerahnya, DPC ada di 5 kabupaten kota di DIY, Kulon Progo dan sebagainya, di Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Kota Jogja, dan juga Bantul. Dan itu kegiatannya biasanya kayak mengundang atau kayak ininya berfokus pada advokasi gitu. Jadi kegiatan yang berbau advokasi kayak gitu. Dan juga dia juga terbuka mengenai bahasa isyarat. Lalu ada Pusbisindo. Dia adalah sebuah lembaga bahasa isyarat gitu, lembaga pengajaran bahasa isyarat. Di Jogja juga ada itu. Namanya Pusbisindo. Dia buka kelas reguler. Dan bisa dilihat Instagramnya untuk infonya @pusbisindo_jogja.
1: Oke, gitu. Berarti informasi bisa kamu dapatkan di HBII_Jogja dan juga di Pusbisindo Jogja. Terus kalau event yang di tanggal 19 adalah di Instagramnya GIK UGM ya. Nah, kalau ngomongin soal terakhir deh sebelum kita tutup hari ini, soal bagaimana teman-teman dengar sebaiknya tuh supaya lebih dekat dan lebih apa ya, lebih memahami kebutuhan dari teman-teman tulis sendiri, lebih harus gimana sih?
0: Oke, yang pertama kalau misalnya ini kenalan dulu deh sama kita, yang paling dekat kan ada di HBI ini, Hari Bahasa Isyarat Internasional. Datang dulu di sana, kenalan sama kita. Kalau nggak bisa bahasa isyarat tenang, bisa juga pakai texting gitu. Pakai HP gitu. Jadi yang pertama adalah menghilangkan kekhawatiran dulu bahwa aku gak bisa bahasa isyarat, gimana nih, takut menyinggung dan sebagainya. Tapi yang utama adalah ikut kegiatannya dulu, kenalan sama kami, berinteraksi sama kami. Dan kalau misalnya memang mau banget berteman sama kami, bisa ikutan kelas bahasa isyarat juga dan bisa ngobrol lebih dalam sama kami. Dan kami sangat-sangat terbuka untuk hal itu.
1: Oke, jadi langsung kenalan aja, langsung datang aja ke event di tanggal 26 ini Sobat Fox ya, di tanggal 26 September. Kamu bisa buka dulu Instagram @HBII_Jogja untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi dan lebih bisa kamu tanyakan di sana juga Sobat Fox ya, untuk mendapatkan feedbacknya, pendaftaran dan segala macam. Dan kalau misalnya kalau untuk teman-teman dengar sendiri kan tadi udah disebut bahwa ya udah biasa aja, berinteraksi aja, terus habis itu perlu kenal untuk bisa berinteraksi dengan lebih baik. Nah, tapi kalau misalnya untuk di kayak sehari-harinya, misalnya ada teman-teman yang bertemu atau kenalan gitu atau berinteraksi, gimana caranya supaya teman-teman tuli merasa lebih diberikan ruang gitu?
0: Oke, aku jawab ya. Jadi sebenarnya ada banyak. Jadi yang pertama mungkin bisa, kalau teman-teman secara teknis bisa belajar bahasa isyarat lewat misalnya tadi Pusbisindo atau lewat tongkrongan aja gitu. Mm-hmm. Tongkrongan teman-teman tuli ikut dulu. Jadi pada intinya adalah berteman dengan kami, karena dari berteman itu kita bisa kayak ininya apa ya, bertukar. Maksudnya bertukar itu adalah aku memahami dunia teman-teman dengar dan teman-teman dengar memahami dunia teman-teman tuli gitu. Jadi pada intinya adalah bersikap biasa aja. Kami hanya tidak bisa mendengar, tapi hati kami terbuka dan kami sangat terbuka untuk berinteraksi dengan teman-teman yang belum pernah belajar bahasa isyarat atau bahkan gak bisa bahasa isyarat. Percaya diri dan akhirnya bilang bahwa hai, aku pengen kenalan tapi aku gak bisa bahasa isyarat, kayak gitu misalnya. Nah tapi kalau misalnya kalau ada prolognya gitu tuh, kami gak akan bingung gitu. Dan akhirnya kami juga terbuka. Daripada kayak gak berani coba, kepo-kepo aja tapi gak pernah terus berani buat menyapa. Nah, jadi sapalah kami.
1: Oke, berarti pertama yang harus dilakukan adalah ya udah dilakukan dulu, daripada cuman bingung, cuman gak tahu harus ngapain gitu Sobat Fox ya. Salah satu langkah pertamanya yang bisa kamu coba itu tadi, kamu bisa ikutan pengenalan bahasa isyarat di tanggal 19 September barengan sama teman-teman tuli, dan itu dilakukan di GIK UGM. Terus habis itu kamu bisa datang juga di tanggal 26 ya, untuk ikutan event dari Hari Bahasa Isyarat Internasional DIY 2026. Oke, karena kita udah sampai di ujung dari obrolan ini, terima kasih Mas Alim, terima kasih Kak Nels, dan terakhir apa yang pengen disampaikan? Belum, terakhir. Apa yang pengen disampaikan menuju Hari Bahasa Isyarat Internasional di DIY 2026?
0: Aku ingin berpesan untuk teman-teman dengar sekalian, kalau bisa pahami bahasa isyarat, belajar bahasa isyarat untuk sebagai apa ya, akhirnya berteman dengan kami agar saling membantu untuk informasi ini juga sampai ke kami, biar setara itu juga akhirnya tercapai dan juga wawasannya kami juga luas seperti teman-teman dengar yang lainnya, kayak gitu. Dan juga akhirnya banyak pasukan yang bertambah untuk akhirnya mendorong mensosialisasikan bahasa isyarat ini.
1: Oke, terima kasih sekali lagi Mas Alim, Kak Nels. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dan kita harus pamitan dulu Sobat Fox, nanti Mutia balik lagi di afternoon tea ya.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: Jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: barang kami.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100% tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September khusus anak SD kelas 1 sampai 3. B-Rox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Lola Young with Messi ya. Kalau kamu weekend depan, Sobat Fox ya, bukan weekend besok ya, weekend depan, selalu kamu bisa banget datang ke Hari Bahasa Isyarat Internasional atau HBI 2026 di GIKUGM. Ya, kamu bisa lihat Instagram juga at HBI underscore Jogja Sobat Fox. Tapi tadi kalau obrolan yang Mutia buka di awal adalah apakah kamu termasuk orang yang minum es terus? Jujur kalau Mutia iya, dari bangun tidur aja minumnya es, beneran air es. Kayak walaupun tidurnya tetap adem ya, kayak tetap gak kepanasan, tapi pokoknya begitu keluar kamar langsung kayaknya tuh kena udaranya langsung aduh panas, aku butuh minum es. Kalau baru bangun banget sih enggak ya, kayak baru bangun banget biasanya minum air putih. Tapi abis itu tuh kayak minuman selanjutnya tuh es. Akulah sih yang minum es terus itu Sobat Fox ya, dan semoga enggak apa-apa. Karena ini sambil siaran, ruang siarannya adem banget Sobat Fox ya. Cuman aku tetap minum es. Kayak itu adalah aku yang sehari-hari dan aku yang selalu minum es ini Sobat Fox. Ada Mbak Moon yang cerita katanya, enggak Mbak, saya tetap minum air putih suhu ruang. Soalnya kalau minum es malah terus pusing. Nah sebenarnya kalau dibilang kayak nanti jangan minum es terus nanti batuk pilek nanti radang gitu, sebenarnya tuh bukan air esnya, cuman adalah memang perbedaan suhunya. Kalau yang di luar tuh panas banget, terus kita kasih yang dingin banget. Nah, nggak semua tubuh itu lagi fit dan sehat dan kuat untuk yang namanya mengatasi perbedaan suhu itu, Sobat Fox. Makanya kenapa kalau orang kalau lagi kepanasan gak semuanya bisa langsung kayak minum es tuh, malah jadi radang gitu ya. Tapi sebenarnya bukan air esnya, tapi memang perbedaan suhu perbedaan suhu, ya Allah, perbedaan suhu yang tinggi banget itu Sobat Fox, yang membuat jadi badannya bisa gak enak gitu ya. Dan ada lagi Kak Laras yang katanya, aku gak es terus sih tapi es sering katanya. Oke, boleh. Katanya walaupun enggak setiap saat minum es, tapi ya memang belakangan ini tuh aku lebih sering jajan. Mulai dari es teh, boba, air es, semuanya yang es-es tuh kayak lebih enak aja karena memang cuacanya panas banget ya. Terus ada lagi ini Mas Fajar yang katanya, kalau aku sih karena emang gak terlalu suka sama yang namanya es-esan. Wow, agak langka tapi gak apa-apa, mungkin memang terbiasa dengan anget. Karena memang ada juga beberapa orang tuh yang di cuaca panas, misalnya nih ya, cuaca lagi panas gitu, terus kayak wah makan soto enak nih. Itu kan panas ketemu panas, tapi itu juga salah satu yang enak dan bisa cocok gitu. Jadi emang semuanya tergantung kebiasaan aja sih Sobat Fox ya. Nanti ada beberapa lagi yang udah sharing yang bakal Mutia bacain. Tapi kalau kamu mau sharing juga, apakah kamu termasuk orang yang es terus itu tuh Sobat Fox atau enggak, boleh kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188105 atau via aplikasi Fox Radio juga boleh, atau via TikTok @foxjogja1053 juga lagi live, boleh banget di sana Sobat Fox, ditungguin ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
1: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
1: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
1: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
1: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
1: Wah, cocok banget buat ngajak besti, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
1: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar, mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea

Masih di afternoon dibarengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya perkara es mulu Sobat Fox ya, alias es terus ya. Apakah kamu termasuk orang yang es terus ini atau enggak Sobat Fox? Ada beberapa yang udah sharing. Ada Umi Rintul alias Mbak Rini yang katanya, iya siang-siang mood es terus, es terus. Enak soalnya tuh segar ya kan dengan cuaca di luar yang panas gitu ya. Kalau Mutia selain menikmati banget es, menikmati banget yang namanya mandi. Enak banget mandi, cuman ya kita harus hemat-hemat air juga Sobat Fox. Karena emang kan diperkirakan hujan alaminya tuh baru turun di akhir Oktober, sementara sekarang baru mau masuki akhir September. Jadi masih ada satu full satu bulan lagi di mana emang udah banyak daerah di DIY Jawa Tengah itu juga memasuki status awas kekeringan karena memang udah 60 hari lebih tidak hujan Sobat Fox. Jadi kita perlu hemat-hemat air dan juga pokoknya ya semoga enggak banyak daerah yang terdampak kekeringan Sobat Fox ya. Dan ini ada lagi, ada sebentar. Ada ini mana sih tadi ya? Bentar. Di mana tuh? Kok enggak kelihatan chatnya? Oh, ini. Ada Kak Salsa yang katanya aku es terus dong, apalagi sekarang es kan banyak banget. Kalau lagi enggak ada duit ya yang murah bikin sendiri air es atau es teh bikin di rumah. Kalau lagi ada duitnya aku jajan-jajan, banyak banget yang pengen dicobain karena mulai dari matcha, boba semuanya selalu ada yang baru. Terus sekarang ube katanya. Sebenarnya tuh ube taro sama ubi ungu bedanya. Kayaknya kalau ube sama taro ini tuh adalah tales gak sih? Atau beda lagi? Kayaknya tuh sejenis serupa gitu. Tapi mungkin rada-rada bingung sama perbedaannya Sobat Fox ya. Karena ube cumanlah penyebutan berbeda gak sih dari ubi gitu. Kalau mungkin gak salah. Ada ube, ada taro. Kan ungu-ungu tuh ada ubi ungu. Nanti mungkin cari deh perbedaannya. Tapi yang jelas, di antara cuaca yang gak jelas, keadaan yang gak jelas ini, kamu harus tetap merawat diri sebagai salah satu bentuk self reward Sobat Fox ya. Jangan lupa kamu beli bundling sanga-sanga natural face cream, face mask dan facial wash. Ini Rp145.000 aja udah dapat 3 produk. Keren gak tuh? Dapat 3 produk. Dan ini kalau kamu beli di TikToknya @sanga-sanga-fox-jogja, nanti jam 6 bakalan live Sobat Fox ya. Kamu bisa beli di sana dengan harga Rp145.000 untuk 3 produk. Tapi kalau kamu pengen langsung dapetin produknya itu sekarang juga ya, enggak usah pakai nunggu, enggak usah pakai bayar ongkir, datang ke Fox Radio Jogja, dapetin bundling yang sama dengan harga Rp120.000. Habis itu bisa langsung dipakai lagi.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Fox Radio Jogja.
2: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
3: Allah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Besok Sobat Fox ya, kalau when will I see you again? Kalau Mutia besok. Kita ketemu lagi besok di after nanti di hari Jumat Sobat Fox ya. Sekarang waktunya Mutia Nisa untuk pamitan dulu. Tapi pokoknya kamu jangan lupa untuk happy. Jangan lupa juga untuk selalu balurkan sangat-sangat kalau udah mulai pegel-pegel Sobat Fox ya. Mutia Nisa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangat-sangat. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

Kayaknya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

Ingat, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Radio Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah.

bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: pasangan, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Nya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Money. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk, yang manis, yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis, setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, apa kabar Sobat Fox ya? Ketemu lagi sama Anindya Aristika pastinya di program yang masih sama yaitu di Fox Lowdown. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam Sobat Fox ya. Seperti biasanya selama 3 jam ke depan dari jam 9 sampai dengan jam 12 malam. Aku menemani kamu di sini. Di kota ini yang tentunya dengan lagu-lagu yang aku putarkan yaitu lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru Sobat Fox ya, mancanegara dan juga Indonesia pastinya. So buat Sobat Fox yang lagi ngapain aja malam hari ini, nyetrika, nyuci baju, ada loh orang yang nyuci baju malam hari ya. Nonton voli ya, nonton bola, apalagi nonton yang lainnya Sobat Fox ya. Atau mungkin lagi berkutat dengan pekerjaannya karena membawa pulang banyak sekali PR dari kantor, harus dilembur di rumah, atau sekarang lagi di coffee shop sambil dengerin Fox Radio Jogja. Apapun itu Sobat Fox ya, kalau pengen request silahkan langsung aja ke aplikasi Fox Radio. Tinggal di-download di App Store ataupun di Play Store kalau belum punya. Terus Sobat Fox juga bisa menggunakan live TikTok kami ya. Karena kita live TikTok dari pagi sampai dengan malam ya. Sampai dengan tutup toko Sobat Fox. Silahkan cari aja di @ Fox Radio Jogja. Terus Sobat Fox juga bisa pastinya request lagu di WhatsApp. Tinggal dikirim aja, nomornya ada di 087-188-1053. By the way, tadi udah dibuka langsung sama Mas Alex, vokalisnya Arctic Monkeys, Sobat Fox ya, Do I Wanna Know. And next song, Anin punya satu lagu dari Ruth B with Dandelions. Fox Lowdown.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: That was Kelly which is with Melting, Sobat Fox ya. Apa momen yang bikin kamu melting? Kalau aku adalah tiba-tiba dikasih makanan gitu ya, sama siapa kek. Pokoknya makanan ya, pokoknya apapun itu yang aku suka, yang aku doyan, yang penting halal. Aku suka banget kalau misalkan dikasih gift atau hadiah tuh makanan, udah pasti jelas kan bisa dimakan gitu loh. Dan aku pun kalau misalkan kasih seseorang gitu yang lagi ulang tahun atau lagi apa, mending ngasihnya tuh makanan karena jelas bisa dimakan. Karena kan kalau ngasih barang sesuatu itu kan takutnya jangan-jangan dia udah punya barang yang sama gitu ya, atau dia gak suka barang yang gak cocok sama warnanya dan lain sebagainya gitu Sobat Fox. Itu mah kalau aku. Kalau aku ya, aku sapa dulu buat yang malam hari ini request lagu, selamat malam ya. Ada Mbak Winda, tadi request lagunya Nadif Basa Lemah Bergema Sampai Selamanya. Sudah aku gemakan. Sudah kuputarkan ya Mbak Winda. Terus ada yang request lagunya Birdie Heart of Gold. Abis ini puterin, selamat malam ini buat Mbak Sari. Hai. Ditunggu lagunya, abis ini yang diputerin. Terus juga ada Mas, siapa ini? Mas Wahyudi Mogiri ya, katanya pengen request lagunya GAC, Berlari Tanpa Kaki. Tadi sore katanya habis iseng lari. Lari di Wisdom Park UGM. Oh iya, itu banyak banget yang lari-lari di situ juga ya. Gitu. Jadi buat Sobat Fox yang mungkin malam hari ini lagi recovery atau baru berangkat lari. Karena Adin pernah pulang siaran kan malam jam 12 gitu kan. Itu ada loh Sobat Fox yang di ring road masih lari gitu malam-malam. Sehat-sehat deh ya buat yang lagi menekuni hobinya, atau bahkan mungkin sekarang jadi pekerjaannya ya, diseriusin, karena sekarang kan banyak orang yang menjadi influencer di bidang tersebut gitu ya, yang ya memang kerjanya itu, atau pacer ya kan, atau pekerja event yang sering menangani event-event lari ya. Apapun itu, kalau kamu lagi lari malam hari ini semangat. Kalau lagi recovery atau lagi selesai, abis selesai lari, ya udah istirahat yang banyak, istirahat yang cukup Sobat Fox. Makan, jangan lupa minum air putih yang banyak juga. Terus satu lagi, biar gak pegel-pegel, kakinya dibalurin pakai minyak balur sanga-sanga.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Raps Volution, Breakdance, dan Casper Isi. Dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
4: Fox Slowdown.

0: Ada Gigi dengan Andai Sobat Fox ya, spesial aku puterin untuk Mas Faridi Godean yang malam hari ini sama ya aktivitasnya nonton ke Jurda bola voli di Sleman Sobat Fox ya. Tiap malam lo ya. Keren. Kali ini mana lawan mana nih Mas ya? Sepertinya ini putri ya, kelompok putri yang lagi bertanding ya. Dan ini kalau dipantau-pantau kayaknya bukan orang sembarang orang, bukan penonton sembarang penonton ini Mas Farid. Pasti antara satu tamu undangan, yang kedua adalah wasit ya, yang ketiga adalah coach. Yang keempat ya, ini apa ya, mantan atlet? Atau siapakah dirimu? Atau dewan juri ya? Siapa dirimu sebenarnya Mas Farid ya? Sampai tiap hari kamu nonton bola voli ya. By the way, ada juga yang lagi masuk, baru masuk chatnya. Selamat malam Mas Zaki dan Pasar, dari seputaran Renon dan Pasar Bali. Request lagunya James Blunt yang You're Beautiful. Salamnya buat Andin aja. Terima kasih. Siap, ditunggu nanti Andin puterin lagunya. Tapi abis muterin lagu yang satu ini Sobat Fox, this is Jake featuring Annika Wells with her
1: Fox Lowdown.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Fox Slowdown.

0: barengan sama Nindya Ristika Sobat Fox ya, sampai dengan nanti jam 12 malam Sobat Fox. Tapi entah kenapa aku rasanya jam segini mataku udah mulai menipis. Menipis gak tuh ya? Rasanya kalau bahasa Jawa itu sepet gitu loh. Udah ngantuk Sobat Fox ya. Tapi untungnya aku gak jadi ngantuk ya. Kenapa gak jadi ngantuk Andin? Karena aku barusan menghirup dalam-dalam aroma yang sangat menyegarkan, yaitu adalah aroma minyak balur sangat-sangat yang ultimate Sobat Fox ya. Ini Sobat Fox yang suka aroma flowery ya, wajib punya di rumah karena khasiatnya pun banyak banget Sobat Fox. Silahkan langsung beli aja minyak balur sangat-sangat yang ultimate di reseller terpercaya, yaitu ada di Mitra Resmika, kemudian di Mitra Resmi kami ada di K24 Kimia Farma dan Century, serta di Fox Radio Jogja. Atau Sobat Fox bisa langsung cekot sekarang juga mumpung masih live, ada di @sangasangafoxjogja.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Masih barengan sama Nindya Ristika tentunya di Fox Lowdown, Sobat Fox, malam hari ini ya. Di malam, wow, Jumat. Di malam Jumat ini Sobat Fox ya. Biasanya malam Jumat tuh banyak pengajian ya kan, di dekat rumah Anin pun juga tadi pas Anin berangkat tuh kayak ada khasidahan gitu sambil ada pengajian gitu Sobat Fox ya. So buat Sobat Fox mungkin yang sekarang baru pulang pengajian atau apapun itu ya, sampai rumah jangan lupa bersih-bersih, beres-beres, siap-siap untuk tidur ya. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu. Selamat malam, ini buat Mas Dennis. Hai Mas Dennis, tadi katanya pengen diputerin lagunya Paramore yang The Only Exception. Abis lagunya, lagu yang satu ini nanti akan diputarkan ya. Terus juga ada yang request lagunya Budi Doremi, Mesin Waktu. Selamat malam buat Mas Febri ya, ditunggu Mas Febri. Apakah kamu seorang Rio Febrian? Lahir di bulan Februari pasti ya. Ditunggu nanti yang diputerin ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request malam hari ini boleh banget ya. Masih ada waktu 2 jam ya, sampai dengan nanti jam 12 malam. Yang penting lagu yang di request adalah lagu slow, karena namanya juga programnya Fox Lowdown ya kan. Terus lagunya tahun berapa aja yang bisa diputerin Anin? Lagunya yang bisa diputerin adalah tahun 2000-an sampai yang terbaru Sobat Fox ya. Jadi mohon maaf sekali untuk lagu tahun 90-an ke atas ke belakang saya tidak bisa memutarkannya, karena itu sudah menjadi hak dan kewajibannya Ichan Embo di Zona Mesin Waktu ya. So silakan langsung aja ke aplikasi Fox Radio. Kalau belum punya, download dulu Sobat Fox. Terus kalau Sobat Fox punya TikTok ya, ini lagi ada live TikTok di sana, silakan langsung aja ke live TikToknya Fox Radio Jogja. Nah terus Sobat Fox juga bisa menggunakan WhatsApp. Nomor WhatsAppnya ada di 0887188105 3
1: Fox Lowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus. Barusan aku puterin requestannya siapa tadi ya, Budi Doremi, Mesin Waktu. Ini requestannya Mas Febri ya. Terus aku sapa juga ada Mas Apri di Merican, selamat malam. Apa kabar Mas Apri? Kemarin gak kelihatan ya, sekarang baru kelihatan. Malam Anin dari Apri di Merican, request lagunya Pas Band Yang Kesepian Kita. Siap ya, ditunggu nanti Anin puterin lagunya. Tapi sebelum puterin itu, aku mau puterin satu lagu dari Junash featuring Olivia O'Brien with I Hate You, I Love You Sobat Fox.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sport Ember di Fox Radio Jogja. Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort. TikTok at Sanga-Sanga Hospitality. Dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

0: That was Lady Gaga featuring Bradley Cooper with Shallow Sobat Fox. Ah, aku mau ngucapin selamat buat Bagaga ya, yang akhir-akhir ini viral fotonya sedang menggendong bayi yang memang anaknya ya, diduga anaknya atau memang udah fix ini anaknya ya. Gimana sih? Tapi Sobat Fox, ini aku baca dari salah satu kanal berita resmi ya, Lady Gaga memang disebut mengalami pasang surut gitu loh demi menjadi seorang ibu yang sudah lama diimpikan pemilik nama asli, yaitu Stephanie Germanotta tersebut, Sobat Fox ya. Katanya penyanyi berusia 40 tahun tersebut itu sudah berupaya untuk mempunyai anak sejak tahun 2024. Nah, tapi sekarang, sampai sekarang ini belum ada buka suara nih Mbak Gaga ini ya, soal anaknya, buah hatinya itu, apakah memang beliau mengandung sendiri atau menggunakan ibu pengganti alias surrogate mother ya, yang sebenarnya itu di luar negeri tuh udah legal gitu lah Sobat Fox ya, dengan indikasi tertentu ya, karena kita tahu bahwa Lady Gaga ini punya beberapa kondisi fisik yang memang bisa dikatakan kurang mensupport ya untuk ia hamil gitu Sobat Fox, yaitu pernah cedera tulang panggul ya, terus pernah mengalami sakit apa namanya, mengidap fibromialgia ya, alias penyakit kronis yang menyebabkan rasa nyeri fisik hebat di sekujur tubuh serta kelelahan ekstrim. Jadi that's why si kekasih dari Michael Polanski tersebut ya, tunangan deng, mungkin memutuskan untuk menggunakan ibu pengganti atau surrogate mother tadi. Tapi masih belum ada klarifikasi, masih belum ada Bagaganya belum speak up, pacarnya atau tunangannya juga belum speak up apapun ya, dan bahkan kita belum tahu nama babynya siapa, jenis kelaminnya siapa ya, seperti apa fotonya, pokoknya ada aja gitu pas lagi jalan berdua sama tunangannya tuh gendong gitu, gendong M shape di depan gitu Sobat Fox. Ah, cocwit ya, pokoknya apapun itu bahagia selalu Mbak Lady Gaga ya, semoga dengan adanya buah hati saat ini bisa menghibur hari-harimu dan bisa menjadi ibu yang apa ya, menjadi ibu yang baik gitulah ya. By the way, next song ya, Adin puterin satu lagu dari Pas Band Kesepian Kita spesial buat Mas Apri di Merican.
1: Fox Slowdown.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slow Down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Saka-saka adalah transformasi dari kutus-kutus. Barusan aku puterin Raisa Anggiani, Kau Rumahku Sobat Fox. Ini spesial buat Sobat Fox mungkin yang baru aja nyampe rumah ya. Jangan lupa kalau misalkan baru balik kerja seharian di luar ruangan, mandi dulu Sobat Fox ya. Syukur-syukur di rumah kamu ada water heater ya. Kalau memang gak ada seperti Anin, Anin juga gak punya water heater. Biasanya rebus air lah ya kan, nunggu bentar paling 10-15 menitan air mateng. Tut, gimana sih air mateng tuh? Langsung dituang ke ember ya kan, mandi. Oh, seger banget pakai air hangat Sobat Fox ya. Nah, abis itu Sobat Fox, kadang kan air hangat itu bisa bikin kulit kita tuh kering. Makanya tidak direkomendasikan untuk setiap hari mandi air hangat. Nah, aku punya solusinya. Kalau Sobat Fox abis mandi air hangat terus kulitnya kering, kerontang ya. Jangan sampai seperti itu Sobat Fox ya. Tinggal pakai aja skincare dari Sanga-Sanga. Mulai dari kalau area wajah ya, mulai dari facial washnya Sobat Fox. Karena ini gak bikin kulit wajah kamu kering ketarik. Terus abis itu setelah pakai facial wash, kalian maskeran biar deep cleansing ya kan. Biar pori-pori yang tersumbat itu bisa empas Sobat Fox ya. Kotoran-kotoran bisa bersih maksimal. Terus abis maskeran dibilas pakai air aja. Kalau udah bersih tinggal terakhir stepnya, yaitu pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Nah, ini penting banget bikin kulit kamu lembab seharian ya kan. Apalagi buat wajah yang lagi kering, kusam, mulai muncul garis halus. Nah, inilah solusinya Sobat Fox ya. Langsung saja beli ketiganya Sobat Fox. Ini mumpung lagi murah banget, yaitu hanya di Rp120.000. Kalau kamu beli langsung di Fox Radio Jogja ya, datang langsung ke sini, alamatnya ada di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta ya. Kalau mau ke WhatsApp itu artinya bisanya kamu request ya. Karena kalau aku di WhatsApp aku tidak mungkin berjualan, enggak bisa ya. Yang jualan nanti ada Iga ya, di depan ada di front office Sobat Fox. So, silakan yang pengen request malam hari ini dikirim aja langsung di WhatsApp ataupun di aplikasi Fox Radio dan di live TikToknya at Fox Radio Jogja. Kalau WhatsApp ada di 0887 1881053.
1: Fox Lowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: dan tumbuh barang kami.
1: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September, edisi spesial ketiga. Akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi. Dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: That was Medicine Beer with Reckless about Fox and Next Song. Ada punya satu lagu dari Kunto Aji dengan Pilu Membiru.
1: Fox Slow Down on 105.3.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-sanga Villas and Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.
5: Fox, slow down.

Emang enaknya kalau siaran tuh sambil dipijit ya Sobat Fox. Gak kerasa capeknya gitu. Makasih ya Desi ya. By the way ya, kalau buat Sobat Fox nih yang

0: belum tidur harus ada momen pijit-pijitan dulu bareng pasangan atau bareng anak gitu ya, bareng sahabat, saudara atau siapapun itu, teman ya. Nah, ini makin mantep banget kalau pijitnya itu diimbangi dengan baluran pakai minyak ulur sanga-sanga sobat Fox ya. Karena dia bisa membantu untuk menghangatkan ya, terus juga bisa membantu untuk bikin kamu lebih rileks lagi ya. Ada yang klasik, ada yang ultimate, tapi pastikan ya sanga-sanga yang kamu punya adalah racikan asli dari Bambang Pranoto sobat Fox. Belinya di mana? Kalau yang asli pastinya ada di reseller terpercaya, kemudian ada di mitra resmi kami yaitu di Kimia Farma K24 Century serta di Fox Radio Network termasuk di Fox Radio Jogja. Kalau mau datang langsung ke sini boleh banget ya, alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Silakan ke sini di hari kerja dan juga di jam kerja sobat Fox. Plus kamu bisa dapetin promo lebih banyak lagi kalau kamu check out-nya langsung di TikTok sobat Fox ya. Ada live TikTok setiap hari ya, kamu bisa nanya-nanya, konsultasi di situ, ngobrol ya sama host live-nya dan dapetin promo banyak banget. Ada di @sangasangafoxjogja. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox Logo.

0: Vox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci. Tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
4: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih. Sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
3: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
4: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
3: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
4: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
3: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
5: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
6: Fox, slow down.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Malam Sobat Fox, waktunya Nindi Aristika untuk pamitan. Terima kasih banyak sekali lagi buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam. Selamat beristirahat, tidur yang nyenyak, Anin pamit ya. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Slowdown on 105.3.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Uma dan
1: Umi.
0: Kali ini episode spesial. Biasanya kita pakai gimmick-gimmick ya, Mi. Oh, ini udah kehabisan gimmicknya.
1: Jujur lagi ya?
0: Jujur lagi. Nah, kita sekarang tuh mau ngebahas sesuatu yang mungkin juga dirasakan oleh banyak orang tua di luar sana. Umi pernah gak sih dengar anak-anak itu ngomong, "Eh, gila, jir."
1: Gilanya apa sih ya? Tapi belakangnya. Mending kalau anjir gitu ya. Kalau di Bandung itu ya, aduh, kebun binatang.
0: Oh, kebun binatang keluar ya, Mi ya.
1: Ada anjing lah, ada babi, ada monyet, ada bagong, gitu semua disebutin ya Allah.
0: Semua disebutin ya.
1: Iya, dan itu jadi imbuhan belakang
0: lah,
1: gitu.
0: Lah, ini jir juga. Jadi kayak orang Jawa tuh ngomong, "Enggak usah ora sakoyong ngono kuwi, jir." Ini sebenarnya gimana ya? Lucu kalau didengerin tapi ngeselin juga. Iya, karena itu tuh kan kata-kata kotor ya sebenarnya, Mi.
1: Sempat jadi fenomena ya, katanya enggak boleh gitu loh, anjir. Sebenarnya itu plesetan ya,
0: plesetan dari anjing gitu kan. Gitu. Apa salah anjing disebut-sebut terus?
1: Iya, aduh, anjing ada babi. Umpatan-umpatan itu tuh terus ya gitu ya.
0: Itu baru dari satu sisi tuh, Mi, dan itu juga ngomongnya tuh di depan orang tua, Mi.
1: Nah, kadang-kadang itu, iya sih. Miris sih.
0: Nah, kalau menurut sekarang Umi gimana? Itu kan anak sekarang. Emang anak dulu gak kayak gitu, Mi?
1: Anak dulu tuh tak lebih tahu diri sih. Kalau di depan orang tua, kita kan kayak diem gitu ya.
0: Gitu.
1: Kita kalau Sunda ya, J. Kalau Jawa mungkin begitu ya, diem gitu. Jadi kayak tahu tempat sih kalau mau ngomong kayak gitu yang enggak bareng sama orang tua tapi sama teman-teman gitu. Ketika sama teman-teman baru ngomongnya kayak gitu.
0: Nah, ngomongin tadi ya, kalau tadi si Umi kan ini ya istilahnya anak zaman sekarang gitu ya. Banyak juga sebenarnya yang bilang zaman sekarang itu mendidik anak itu susah banget.
1: Aduh,
0: gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya,
0: kayak apa ya? Mendidik anak di zaman Eden. Oh, nah.
1: Aduh, ya memang berbeda. Berbeda. Mereka juga gini, mereka juga diasuh dengan cara yang harus yang masih gini, semua boleh berbicara kan?
0: Mm-mm.
1: Kamu ngomong aja kalau ada apa-apa sama ibu sama bapak.
0: Betul.
1: Tapi kayak kebablasan gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Ya, kan?
0: Di satu sisi memang akhirnya anak-anak kita ini ya, apalagi generasi Alpha sekarang ya, itu jadi lebih bebas kalau misalnya dia mau menyampaikan pendapat, dia nggak takut lagi, dia berani konfront kalau ada orang yang salah gitu kan. Tapi di sisi lain memang akhirnya dari segi adab gitu juga agak berkurang gitu. Umi kan membesarkan aku dan membesarkan adik nih, membesarkan adik juga. Gimana Umi pengalamannya?
1: Jadi kayak Umi tuh dari awal sudah men-setting bahwa tidak ada ruang steril dimanapun. Mereka akan kena virus-virus pergaulan sampai kapanpun ketika di luar rumah. Sehingga yang harus dikencengin itu adalah dimaksimalkan ikhtiar kita adalah ikhtiar langit dan ikhtiar bumi.
0: Oke, ikhtiar langitnya apa nih, Mi?
1: Ikhtiar langitnya ya konektivitas ke Allah. Jadi harus ada amalan khusus yang memang untuk anak kita gitu. Kayak misalkan sedekah, ya sedekah itu kayak ya Allah, ya sedekah itu adalah semoga menjadi dengan sedekah ini menjadi wasilah datangnya pertolonganmu buat anak-anak hamba.
0: Oh, Masya Allah, bahkan sampai mungkin biasanya ada orang tua puasa gitu ya.
1: Nah, puasa.
0: Tirakat,
1: sholawat,
0: puasa.
1: Iya, gitu nah itu tirakat gitu kan. Jadi amalan khusus itu ya.
0: Tapi itu boleh, Mi, kalau dalam Islam maksudnya bukan jadi apa syirik atau apa gitu.
1: Oh, enggak boleh. Jadi kan kita berharap pertolongan Allah. Kita enggak tahu dengan di pintu mana
0: Allah akan
1: memberikan pertolongan pada kita, apakah pintu sedekah, apakah pintu tilawah, puasa, atau pintu yang lain. Pokoknya lakukan sebanyak-banyaknya gitu kan. Kita berharap pertolongan Allah. Nah, tapi ya di ya Umi selalu menyebutkan secara spesifik dan detail, semoga engkau menjaga anak-anak hamba, semoga ini menjadi wasilah datangnya pertolonganmu untuk anak-anak hamba gitu. Bah, kalau enggak kayak gitu ya, itu para orang tua akan anxiety.
0: Betul, betul. Jadi bakalan takut banget ya. Uma kan juga ada anak.
1: Iya kan.
0: Anaknya
1: gitu.
0: Uma kan masih ini kan, si Salim kan masih SD ya, Mi. Itu tuh sebenarnya dari segi lingkungan sekolah tuh udah Uma pilihin lingkungan sekolah yang bagus. Tapi yang namanya di lingkungan sekolah pun atau lingkungan bermain kan kita gak bisa terus ngontrol atau ngeliatin anak kita terus dia lagi main sama siapa gitu.
1: Betul.
0: Kan. Kadang-kadang pulang-pulang ya itu tadi bawa berbagai macam kosakata baru.
1: Iya kan, tingkah laku baru tiba-tiba mukul atau apa. Ya itu juga yang harus jadi apa reminder buat kita ya, ini dapat dari mana, mainnya sama siapa. Tapi lagi-lagi yang bisa kita lakukan adalah memahamkan anaknya. Nah tadi kalau tadi kan ikhtiar langit tuh, kalau ikhtiar buminya apa ya tadi? Memahamkan anak. Nono ya nggak bisa, nggak jangan bilang.
0: Tapi jangan cuma nono aja, iya, ya harus ada tindakannya. Ya.
1: Dipahamkan. Nono ya nggak boleh bilang kalimat kotor kayak tadi. Sampaikan kalau itu kalimat yang kotor dan apa nggak pantas untuk diucapkan. Misalkan tiba-tiba lah dia bilang, jir enak banget nih mi.
0: Lucu banget. Iya, kadang-kadang suka kayak gitu anak-anak. Atau nonton YouTube, what the nah gitu-gitu.
1: Sukanya ke bawah.
0: Gemes.
1: ASU gitu.
0: Iya, gitu. Banyak banget kata-kata aneh bin ajaib
1: iya. Itu. Nah itu yang harus kita pahamkan adalah anak-anak kita itu, kamu ngomong apa tadi gitu, masa ngomongnya kayak gitu, enggak, masa ngomongnya kayak gitu sih gitu, itu enggak baik nak. Dipahamkan, tapi kalau masih kecil sih mudah ya.
0: Bener, kalau masih TK, masih SD, mudah. Masih enak.
1: Tunggu saja
0: nanti ketika SMP. Kalau remaja.
1: Tapi kan kalau sudah SMP itu sudah balig ya, kan apalagi perempuan lebih cepat kan baliknya ya. Anak laki-laki juga rata-rata sekarang udah usia SMP sudah balig. Artinya kalau sudah balig, maka kan yang penting kita udah ngasih fondasi ke mereka. Hati-hati kalau bicara, yang kita minta bukan berarti gini, ya kamu itu pilihanmu ketika kamu mengucapkan kata-kata kotor itu gitu ya. Tapi harus tahu tempat, tahu diri, di mana dan sama siapa kamu berbicara. Ya pasti terinfluence sama teman-teman ya kan.
0: Benar. Gitu. Jadi sebenarnya influencer tuh bukan cuma dari teman-teman ya, tapi dari tontonan-tontonan
1: nah,
0: juga.
1: Nah, itu juga kan.
0: Sekarang juga ngaruh.
1: Udah lihat ASMR siapa? Enak nih gitu.
0: Iya, benar. Dan itu tuh ini ya, Mi, ketika aslinya tuh kita masing-masing orang tuh kan punya barometer ini ya, di hati kita tuh ada rasanya nih.
1: Iya.
0: Kayak misalnya kalau kita ngomong kotor gitu tuh pasti rasanya gak nyaman biasanya.
1: Gitu sih,
0: tapi
1: gitu.
0: Semakin sering kita dengerin akan semakin
1: biasa. Iya, makanya itu yang harus kita counter lagi. Kok ngomongnya gitu? Ih, itu gak baik. Jangan ngomong gitu kan. Itu sehingga itu bisa menajamkan kembali rasa tadi, rasa gak nyaman.
0: Kayak gitu bakal bikin ini gak sih, Mi? Bakal bikin anak kita ngerasa kayak, wah, umiku cerewet, misalnya gitu.
1: Bisa jadi, tapi daripada, ya kan, dia akan tahu bahwa kita tuh ngingetin gitu kan, ya kan.
0: Tapi ada gak, Mi, caranya ngingetin anak-anak kita gitu ya, Mi? Apalagi gen alpha yang pinter-pinter ini, biar dia bisa apa namanya bisa selaras nih sama uminya gitu.
1: Gini, namanya parenting itu adalah seni.
0: Oke.
1: Jadi tidak ada saklek harus kayak gini. Misalkan aku mau ngikutin caranya Nikita Willy aja deh.
0: Nah, misalnya masalahnya suaminya bukan Indra Bram.
1: Itu ya. Tapi oke lah, ilmunya bisa kita pakai.
0: Boleh.
1: Gitu ya. Oke. Gitu. Tapi ternyata anak kita responnya nggak kayak
0: anaknya nih kita. Kita sudah lemah lembut, dianya mereok ya.
1: Gitu. Kan jadi enggak cocok. Kita harus cari cara gimana caranya supaya cocok. Kita pakai yang soft spoken kayak Nikita Willy, tapi harus ada plus-plusnya yang versi kita.
0: Oke. Okay. Jadi disesuaikan ya, Mi.
1: Disesuaikan gitu. Mungkin cuma sekali satu kalimat aja. No gitu kan. No gitu kan ya itu ya. Terus tetap dengar Umi enggak? Bisa kayak
0: setiap
1: gitu.
0: Ibu yang berteriak pasti sudah mengalami fase tidak berteriak. Jadi nggak dari awal berteriak ya. Boleh nggak, Mi? Tapi kalau misalnya anak kita nih kita lakukan sedikit kekerasan fisik itu nanti dijawab di sesi berikutnya ya. Ini mungkin juga banyak juga nih mama yang kalau di nono doang nggak mempan, harus dijewer misalnya kayak gitu.
1: Harus dicabe.
0: Jangan kemana-mana ya. Tetap di podcast Uma dan
1: Umi.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: Islam makin mudah bersama Uma dan Umi.
1: Nah, untuk yang kali ini kayaknya relate untuk ayah dan bunda ya, karena kita lagi ngebahas gimana caranya mendidik anak-anak kita di zaman edan sekarang ini. Ini kan anak-anak macam-macam usianya, ada yang masih kecil, Gen Alpha, ada juga yang Gen Z gitu ya. Kalau kata siapa ya Mi ya, Ali atau Umar ya, yang didiklah anakmu.
2: Ali bin Abi Thalib.
1: Ali bin Abi Thalib ya.
2: Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya.
1: Nah, ini zamannya udah kelihatan nih pembagian-pembagiannya sekarang ini gitu kan Mi. Terus tadi kalau kita bahas tentang anak yang di no, kan ada juga nih ibu-ibu yang no ya dek ya, tapi dia gak ngapa-ngapain, cuman no aja gitu. Akhirnya anaknya juga tetap
2: banting reok
1: gitu dengan ya. Alasan ya itu kan masanya dia, lagi masa perkembangan, lagi masa dia harus explore ini dan itu. Itu tuh sebenarnya perilaku yang tepat gak sih Mi?
2: Kan tetap harus ada rules. Ya.
1: Ah, oke.
2: Ada rules, apa yang boleh dia lakukan dan enggak boleh dia lakukan. 7 tahun pertama dalam hidupnya anak itu kan kita harus memperlakukan mereka, nasihatnya Ali bin Abi Thalib ya. Kita memperlakukan mereka sebagai raja.
1: Tapi bukan berarti raja itu disembah-sembah ya.
2: Terus kemudian apapun yang dia mau nyoh gitu. Apa yang dia lakukan? Oke, enggak apa-apa. It's okay, enggak gitu.
1: Nah, jadi gimana nih maksudnya
2: ada
1: sebagai
2: rules,
1: raja?
2: Ada rules yang itu nanti kalau misal di dalam agama misalkan nggak ada ya, misal gini ya, dia ngeberesin mecahin kaca atau menumpahin gelas, kan nggak ada tuntunannya, yang ada kan ngebersihin yang najis-najis kan gitu ya. Ya pakai norma sosial dong. Kalau misalkan dia numpahin air di gelas, pada umumnya gimana sih? Apaan dia harus ngapain?
1: Harus diberesin.
2: Nah, diberesin pakai rules yang itu gitu. Kasih tahu, bukan dimarah-marahin. Tuh kan adek udah Umi bilang gitu kan ya. Ya kan. Berapa sih harga gelas, kan murah ya. Mendingan enggak ngomong ke sana, enggak fokus ke gelasnya tapi fokus ke solusi. Oke, tenang, jangan bergerak. Ambil itu yuk, ambil elap. Atau apa solusinya apa? Di situ kan gelasnya airnya tumpah tuh, licin. Ada gelas yang berceceran juga. Berarti apa yang harus dia lakukan? Bukan ke kenapa matanya enggak dipakai ya? Bukan ke sana.
1: Bukan gitu. Tapi fokus ke solusinya. Iya. Tapi bukan juga terus membiarkan pecah. Tidak apa-apa ya, Nak ya. Bukan gitu-gitu juga ya, Mi.
2: Itu salah gelasnya.
1: Kadang-kadang juga ada yang kayak gitu ya. Itu salah gelasnya. Kamu benar gitu.
2: Enggak, itu salah.
1: Itu gitu salah kan. Juga. Jadi itu enggak mendidik
2: efeknya,
1: ya.
2: Efeknya sampai besar nanti dia merasa dimanapun dia menjadi orang yang benar. Orang lain yang salah.
1: Jadi dia nggak bisa dengar masukan atau kritikan.
2: Bibit-bibit NPD tuh di situ. Gitu.
1: Waduh, gawat banget nih. Jadi kadang-kadang NPD ini yang menciptakan ya orang tuanya sendiri gitu. Jadi memang pendidikannya harus tepat nih, fokus ke solusinya ya Umi ya.
2: Fokus ke solusi gitu ya. Jadi walaupun 7 tahun pertama itu tidak ada menjadikan mereka harus sebagai raja, tapi tetap kita seiring dengan berjalannya pertamanya usia mereka, ada nego-nego, ada aturan-aturan baru. Boleh main, misalnya 1 tahun mainan apa sih biasanya?
1: 1 tahun tuh mainan apa ya anak zaman sekarang? Kalau anak paling mereka udah kenal
2: gadget ya.
1: Gadget.
2: Oke, nonton gadget. Kalau Sabtu Ahad nontonnya film apa yang kita pilihin kan?
1: Oke. Jadi kita jangan bebasin mereka menonton apa, tapi kita udah pilihin dulu.
2: Malah bangga dari waktu bayi udah ditunjukin gini ya, malah jangan gitu. Tetap ada
1: aturannya gitu. Nah, tadi terkait dengan misalnya kalau anaknya bundel banget. Ini gimana? Boleh enggak kita melakukan kekerasan misalnya cubit. Tadi dicabein atau dicubit atau dijewer gitu.
2: Itu boleh. Umi enggak nyaranin untuk melakukan itu, jangan, karena itu akan menjadi luka baru buat mereka. Kok aku dipukul ya? Atau yang kedua, cara ibu dan ayah sayang sama aku tuh dengan memukul ya.
1: Jadi persepsi baru di anak ya.
2: Jadi sebisa mungkin ketika kita marah dan memukul hanya karena anak nggak mau sholat.
1: Oh, jadi batasannya kalau anak nggak mau sholat boleh. Tapi memukulnya
2: itu pun bukan umur 1 tahun 2 tahun.
1: Tujuh tahun.
2: Iya, mau dari 6 tahun kemudian mau 7 tahun itu udah boleh tuh gitu. Tapi kalau misalnya 1 tahun 2 tahun enggak, untuk urusan yang sangat urgent aja yaitu sholat itu tidak dicontohkan.
1: Apalagi ya, yang lain-lain ya.
2: Apalagi yang lain-lain gitu. Ngebanting-banting banting-banting atau apa, ya pegang aja.
1: Anaknya diambil gitu ya, Mi.
2: Anaknya diambil, bukan dibiarin gitu.
1: Jadi bukan membiarkan, tapi juga tidak melakukan apa-apa kekerasan ke anak kita gitu.
2: Ya, peluk aja, peluk. Dia tuh pengen marah atau bawa masuk ke kamar. Ada ruang apa namanya ya, ruang tenang lah gitu. Masuk ke kamar, yuk ngamuknya di sini. Kamu mau ngamuk mau apa? Kenapa yuk? Itu tuh pasti ada emosi yang belum selesai gitu. Makanya anak rewel. Tapi Umi tuh ingin ngingetin juga buat ibunya. Dulu waktu hamil apa kabar? Karena biasanya emosi seorang anak itu bawaan dari dalam kandungan. Kalau ketika di dalam kandungan ibunya marah-marah terus, bahkan ada penolakan, aku menolak anak ini, pengennya jangan sekarang hamilnya, aku masih pengen senang-senang, anak juga akan merasakan ditolak itu oleh ibu.
1: Jadi ibunya dulu yang harus menyembuhkan diri, bener, gitu ya.
2: Menerima kehadiran anak ini gitu. Jadi kalau udah menerima, alam bawah sadar dia itu akan menyatakan sayang, dia juga akan menerima, oh ternyata aku disayang ibu dan ayah ya.
1: Nah gitu. Kalau misalnya nih ada kondisinya memang si ibunya udah capek banget ya, gitu ya, support sistemnya juga gak ada, sedangkan anaknya juga tantrum terus, ibunya nih harus gimana nih biar dia bisa menahan diri untuk gak
2: tidak
1: sampai
2: melakukan.
1: Bener, apalagi omongan ibu tuh biasanya kan bertuah ya,
2: bener.
1: Jangan sampai menyumpah serapahi atau nanti main tangan gitu tuh gimana.
2: Emang berat sih ya, emang berat, tapi ibu harus ngambil jeda.
1: Oke.
2: Tarik nafas, makanya harus ada self healing yang cepat banget. Biasanya tuh ibu akan tenang kalau apa? Apakah makan seblak level 10? It's okay.
1: Berarti harus sedia seblak banyak ya.
2: Iya gitu ya. Atau makan mie instan cabenya banyak, itu bisa membuatmu tenang sekedar untuk menghadapi anakmu yang dar-dar-dor. Ada sesuatu yang ketika kamu melakukan itu kamu tenang, itu harus punya. Atau misalkan cukup dengan tarik nafas panjang dari hidung, kemudian disimpan di perut, kemudian dihembuskan. Kalau dengan membuat itu tenang, ya itu lakukan. Jadi ada momen dulu kamu nyembuhin diri kamu dulu sendiri. Baru setelah siap menghadapi anak-anak, gak bisa ngomong dalam kondisi dar-dar-dor. Umi dulu inget, Uma kan gak bisa diatur ya.
1: Jangan bongkar-bongkar dong.
2: Okay. Ya lari kesana kesini, banyak ngomong dan lain sebagainya. Uminya lagi capek, Umanya nangis, ya udah Umi ikut nangis aja.
1: Itu juga boleh ya, Mi?
2: Boleh, gak apa-apa.
1: Jadi kita menangis bersama.
2: Iya, nanti Uma, Umi kenapa Umi nangis gitu.
1: Itu juga ya, kayak gitu ya. Gak apa-apa ya,
2: gak apa-apa.
1: Ingatnya yang baik-baik.
2: Baiklah.
1: Tapi anaknya Uma juga kayak gitu
2: ya kan?
1: Kadang-kadang kan dia memang seneng cerita ya. Jadi curuyuto terus kan kita lagi
2: ya,
1: pengen
2: kan,
1: istirahat ya.
2: Cerewet,
1: nah, tapi gimana tuh Mi, boleh gak kita kalau diemin aja dulu gitu?
2: Ya direspon seininya aja.
1: Bagus, mantap gitu-gitu aja. Itu gak apa-apa ya?
2: Gak apa-apa.
1: At least sudah merespon.
2: Udah
1: ya,
2: merespon, gak perlu yang ngikut dalam alur dramanya dia. Kalau kita lagi ada energi baru ngikutin, oh emang terus gimana lagi.
1: Iya, karena memang anak kecil dramanya banyak banget, imajinasinya luas gitu ya. Nah, ini kan tadi kita ngomongin yang Gen Alpha nih. Sekarang kalau ngomongin Gen Z, kan sekarang itu juga influencer-influencer Gen Z itu banyak ya. Mulai dari yang pakaiannya juga macem-macem ya.
2: Yang berencana gak punya anak. Berencana gak mau nikah.
1: Banyak banget. Nah, itu tuh kan juga jadi salah satu kekhawatiran juga pastinya. Nah, nanti kita akan bahas di segmen terakhir ya, Umi.
2: Okay.
1: Ya. Jadi jangan kemana-mana, ayah dan bunda yang ada di rumah. Tetap di podcast Uma dan Umi.

0: Workout over burnout.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi

0: Hiduplah makin mudah bersama Uma dan Umi.
1: Jadi orang tua tuh emang tantangannya ada di setiap zaman ya Mi ya.
2: Iya, beda zaman, beda tantangan.
1: Gen Alpha tantangannya sekarang kayak gitu, mereka sangat kritis. Bener. Kadang-kadang kita kayak lagi ngomong sama diri sendiri
2: iya,
1: gitu kan.
2: Karena Umi suka bingung ngadepin cucu-cucu.
1: Iya kan, mereka selalu saja punya jawaban iya. atas apa yang kita ajarkan sebenarnya. Iya. Nah Gen Z juga nih, orang tua iya. yang punya anak-anak Gen Z juga punya tantangan tersendiri bener, juga. Iya, apalagi bener. Pengaruh di luaran ya Mi ya. Biasanya kan kalau anak-anak masih kecil nempel banget nih sama kita, sedangkan kalau udah agak gede dikit malah justru menjauh nih dari orang tuanya. Sedangkan di luar

0: pengaruhnya
1: pengaruh besar banget. Isma ajaran-ajaran tuh besar. Umi ingat adek kamu tiba-tiba bilang, Mimi, aku agnostik deh.
0: Tiba-tiba pengen agnostik ya, pengen tidak ini tidak beragama ya.
1: Apa sih kamu tuh lihat apa? Satu sisi sedih ya, terus tapi satu sisi pengen ketawa gitu. Maksud kamu tuh agnostik tuh apa? Ya percaya Mi akan adanya Allah gitu, tapi tidak menjalankan
0: syariatnya.
1: Oh, nggak takwa. Ya, Umi kan taunya itu daripada agnostik gitu kan. Jadi Umi harus belajar dulu. Ya Allah, ternyata
0: nah,
1: ya.
0: Iya, itu gimana? Itu baru agnostik. Ya,
1: kalau ateis dari dulu Umi tahu, udah zaman dulu juga banyak.
0: Kalau ateis kan tidak percaya Tuhan, iya, ya. Gitu. Kalau agnostik percaya sama Tuhan, iya, ternyata, tapi ya. Nggak ini deh, nggak mau menjalankan syariat, iya. Malas aja tuh mah adek.
1: Iya gitu. Kan gitu, kayak gitu tuh. Terus dia pernah bilang juga, stoikisme Mi, stoikisme. Mindful, ah, lu kate. Di zaman yang serba susah ini kamu harus mindful juga. Dengan segala
0: dar yang ada gitu.
1: Musibah, bencana di mana-mana kan harus mindful gitu.
0: Banyak banget ya, jadi emang apa ya yang mempengaruhi anak-anak Gen Z itu luar biasa. Tapi bagusnya mereka tuh ini ya, nangkep hal-hal yang bagus-bagus juga. Dan maksudnya itu kan yang kritis-kritis gitu.
1: Ya, ya. Dan mampu menyampaikan apa yang mereka inginkan gitu ya.
0: Jadi gak dipendem ya.
1: Ya tetap sih kan harus diskusi juga ya. Itu, itu juga teguran buat para orang tua di rumah ya. Teman-teman online-nya Umi tuh ya. Kita harus belajar sebagai orang tua.
0: Benar, karena kan sekarang gini Mi, kalau dulu nih misalnya orang-orang ditanyain kapan kawin gitu, sedih gitu ya, anak Gen Z mah enggak. Kapan kamu kawin? Tante kapan mati? Gitu. Dibalas ya Allah, itu mah yang bikin kita akhirnya kayak, oh ini anak Gen Z gak punya adab. Padahal nih orang
1: tuanya dulu yang mulai. Emang asertif, mereka tuh menyampaikan yang dirasakan, yang ada dalam otak. Apa kata otak sama apa kata hati, itu iya, berbeda katanya ya gitu. Ya memang seperti itu ya. Terus apa tuh, Ubi juga pernah dengar tuh kalau mereka itu ternyata berpikir, apa sih apa namanya tuh gak usah punya anak nih.
0: Child free.
1: Gitu. Padahal kalau kita lihat lagi ya, ternyata itu digaungkan oleh seorang apa influencer ya yang menyampaikan seperti itu. Oh ya wajar. Jadi kena isme tadi, kena influence tadi. Nah Umi, makanya Umi bilang aku sama teman-teman Umi yang nggak punya IG gitu ya, nggak apa-apa lah kalau nggak punya TikTok mah gitu ya, nggak punya IG, nggak punya yang tweet gitu ya, itu kan kayaknya itu yang cerdas-cerdas yang punya ya, coba lah punya gitu, karena di situ informasi itu akan didapatkan gitu, informasi yang benar itu.
0: Dan banyak Gen Z juga nongkrong di situ, jadi gitu. Kita sebagai orang tua juga bisa belajar juga ya Mi.
1: Bisa belajar apa yang lagi ngehit sekarang gitu ya. Nah mereka ngatur kehidupan mereka sesuai dengan yang mereka lihat di Instagram. Ya sama, tidak mengabaikan syariat, itu oke lah. Ngajak supaya gak sholat, ngapain lu sholat? Kan ada sekarang aliran apa itu?
0: Apa tuh Mi?
1: Spiritual awakening. Itu. Apa lagi kata Umi itu? Oke lah gak apa-apa ya. Tetapi tadi kalau kita beragama Islam, apapun agamanya Umi kira ya, pasti punya aturan-aturan standar itu dipegang.
0: Oke, jadi ya kan? Minimal, bare minimumnya
1: beragama gitu ya,
0: beragama
1: dan taat pada Tuhan yang masing-masing.
0: Bare minimumnya masih sholat, ya. Gitu ya, berarti harus sholat. Bener. Terus
1: pokoknya syahadat, sampai mengucapkan kata-kata yang tadi
0: membatalkan
1: syahadat kan gitu ya. Kemudian sholat, kemudian orang tua dihormati, begitu kan?
0: Ya, cuma agak jadi
1: tepuk anak soleh itu semua. Iya, itu tuh kepribadian muslim tuh, tepuk anak soleh itu.
0: Iya kan? Ya kalau kita mendapati anak-anak Gen Z kayak gitu gimana Mi, kalau kita udah gedek banget sama mereka?
1: Kalau apa?
0: Kalau kita gedek nih misalnya sama kata-katanya mereka atau apa tuh gimana?
1: Iya lagian ngapain juga? Ya udah enggak usah dilayanin ya, udah aja biarkan dia sesuai dengan mindset yang dia punya gitu ya. Kita jaga. Kalau itu orang yang kita kenal, kita lindungi, jangan sampai dia melenceng dari agama. Tapi kalau itu orang lain, rasa bodo amat.
0: Kalau itu punya anak kita.
1: Nah itu yang harus kita cuci otaknya gitu ya. Kemudian dimasukin lagi hal-hal yang baru, diajak diskusi sebetulnya ya. Kayak kayak kemarin Umi pernah ada yang mau bilang, Mi, aku nih agnostik sebentar. Emang yang menurut kamu agnostik itu apa? Gitu ya, aku percaya Tuhan, tapi aku tidak menjalankan kehidupan yang disyariatkan gitu. Mm-hmm. Oh, kamu teh enggak bertakwa. Kenapa tuh kamu enggak bertakwa? Mm-hmm. Ya ngapain? Ngapain aku sholat? Tapi Allah jahat sama aku, jahatnya di mana? Terus aja ngajak ngobrol seperti itu.
0: Oh, jadi kita nggak bisa melawan gitu ya, Mia.
1: Iya.
0: Tapi kita bisanya jadi sahabat.
1: Dan keresahan dia itu apa aja sih?
0: Biar dikeluarkan dulu keresahan-keresahannya, betul. Jangan keburu di judge dulu
1: jangan
0: ya, Mia.
1: Jangan di judge gitu.
0: Jadi jangan dikatain.
1: Bener.
0: Kafir lu, udah nggak bisa ya.
1: Kalau kayak gitu berarti dia nanti akan
0: mental bener-bener mental gitu ya.
1: Gitu.
0: Nah, kita jadi harus deketin anak-anak kita, terutama bener, yang Gen Z ini ya, rangkul juga. Yeah. Kan juga itu tadi dari segi ini ya, Mi ya, dari segi pemikiran-pemikiran. Hmm. Sekarang juga mulai ada nih pergaulan bebas.
1: Ah, itu ngeri banget.
0: Terus habis itu
1: living together.
0: Living together alias kalau zaman dulu namanya kumpul kebo.
1: Ah, itu paling benar kumpul kebo. Tuh nggak indah-indahnya, nggak ada indah-indahnya ya. Living together kesannya
0: bagus, romantisasi. Tapi kan itu sebenarnya nggak bagus juga. Nah, itu tuh kayak gimana, Mi, cara kita untuk membentengi anak-anak kita dari perilaku kayak gitu? Karena takutnya di rumah manis, di luar ternyata kelakuannya kayak gitu.
1: Ya, harus pandai menelaah, memahami anak kita yang sekarang, bahkan mendeteksi dia bergaul dengan siapa aja. Siapa anak itu? Anaknya di mana? Dari keluarga yang seperti apa?
0: Oh, jadi kita juga harus tahu teman-teman anak kita siapa ya.
1: Mendingan jangan main di rumah dia deh. Kamu main di rumah di kita aja, disiapin tempat dan lain sebagainya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Jadi kita ngasih fasilitasnya.
1: Iya. Jadi kita diam-diam akan mengamati ini siapa, ini kayak gimana, anak ini kan gitu.
0: Oke, jadi kita kasih fasilitasnya ke anak-anak.
1: Dan yang paling utama adalah jangan sampai mereka memblokir komunikasi dengan kita. Apalagi anak ABG ya, ditanya irit jawabannya ya.
0: Iya, irit banget. Yeah. Apalagi kadang-kadang kalau di sosmed juga punya second account.
1: Nah, itu.
0: Jadi dia pintar ya. Account-nya dia kasih tahu
1: itu,
0: nih.
1: Itu kan di luar kuasa kita ya, kita sampai enggak bisa. Pokoknya jangan lupa sampai menitipkan pada Allah kondisi anak kita. Di luar penjagaan kita, minta Allah yang menjaganya. Nah, terus yang selanjutnya adalah jangan sampai mereka tidak mau berkomunikasi sama ayah dan ibunya.
0: Biasanya apa yang bikin anak-anak enggak mau komunikasi sama
1: orang tua? Judgment dari orang tua.
0: Kamu
1: tuh kayak gitu, mau jadi apa gitu. Misalkan anak ABG dengan sumringahnya menceritakan, Umi tadi ya di sekolah ada cowok ganteng, Mi, cowok ganteng kayak opa-opa gitu. Kamu masih kecil, lah emang dia minta nikah? Kan enggak.
0: Nah, cuma cerita doang. Ada cowok ganteng, itu mah lumayan anaknya normal ya, suka sama cowok ganteng.
1: Nah gitu kan paling responnya adalah, ih cowok, anak Umi pada suka sama cowok, alhamdulillah. Gitu responnya. Aduh, masih kecil, nanti kamu sekolah dulu. Ya gendok dong, enggak apa sih Umi nih.
0: Ya baru cerita doang gitu, besok lagi enggak usah cerita.
1: Gitu.
0: Atau misalnya nih zaman sekarang anak-anak pengen nonton konser, Mi.
1: Ya,
0: nah, itu kira-kira ada batasan enggak sih, Mi, atau kita harus larang banget, atau ya udah biar mereka nanti belajar sendiri gitu.
1: Iya, belajar ya ini tergantung dari orang tua masing-masing. Ada yang memperbolehkan saklek tidak sama sekali dengan berbagai alasan, tetapi ketika aturan itu diterapkan, sampaikan alasannya. Jangan sampai hanya sekedar jangan.
0: Enggak boleh aja, tapi enggak tahu alasannya apa gitu.
1: Alasannya apa? Pahamkan bahwa di tempat konser tuh begini gitu. Ya kan?
0: Benar.
1: Tapi Umi enggak pernah ikut konser, apalagi konser K-pop gitu.
0: K-pop iya benar. Kalau kita alasannya karena mahal.
1: Ya, jadi ya udah seringnya nonton konser teater, nggak masuk ya gitu.
0: Oke, nah jadi itu adalah beberapa tips untuk teman-temannya Uma yang punya anak-anak Gen Z gitu ya. Nah ini boleh mungkin Mi dikasih tahu doanya ke kita ya, gimana caranya kita mendoakan anak-anak kita tuh doanya apa? Kalau doa dari anak ke orang tua kan kita selalu bacakan terus. Nah ini doa dari orang tua ke anak gimana?
1: Ada banyak doanya. Ada Robbi Habli Minas Solihin. Robana apa sih satu lagi?
0: Yang mana tuh?
1: Duriatan apa? Lupa Umi ya. ada Robi Habib Yaso. Ini yang sering paling sering banget Umi katakan. Tapi pada intinya doanya mau apapun itu, yang penting kita nge-feel banget sama doa itu.
0: Jadi Arabnya mungkin yang tadi Robi Habli, tapi Mina nanti yang bahasa Indonesianya boleh juga ya, Mi?
1: Iya, sebetulnya kalau ngedoa itu kan boleh banget gitu kan.
0: Dalam bahasa
1: dalam
0: apapun.
1: Dalam apapun, sesuai dengan isi hati kita. Mm-hmm. Yang paling penting adalah khusyuk ke Allah, tubuh, hati, dan pikiran semuanya fokusnya ke Allah. Dan benar-benar ya Allah, tolong jaga anak hamba ya, ya Allah ya. Jaga ia, belikan ia keistiqomahan dalam ketaatan kepadamu dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ketika kita ngucapin tuh feel banget gitu, feel banget.
0: Karena kita paham banget apa yang kita doakan
1: gitu kan,
0: ke anak-anak kita gitu ya.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya kita gak ngerti artinya kan kayak misalkan robana, zolamna, angkusana, atau robi habli minah solihin, tapi kita
0: tapi gak connect jadinya.
1: Bukan connect jadinya kan, gitu.
0: Ya udah nanti Umi harus banyak-banyak doain Uma, ya biar jadi milioner.
1: Uma juga harus ikhtiarnya dimaksimalin, jangan
0: males-malesan. Dan yang jelas juga pasti orang tua yang ada di rumah nih yang lagi dengerin juga di Fox Radio juga insya Allah nanti mendoakan anak-anaknya semua. Dan yaudah deh habis ini kita masih mau doa-doaan dulu ya Umi ya. Kalau gitu kita pamit dulu. Jangan lupa tunggu terus podcast Uma dan Umi. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi bareng sama Ivan Avandi di hari Jumat. Yes, semangat banget kalau ketemu hari Jumat Sobat Fox ya, jujur ya kan, mohon izin. Kalau ketemu sama hari Jumat tuh vibesnya agak berbeda Sobat Fox, karena punya harapan buat yang libur hari Sabtu sama Minggu tuh kayak besok mau kemana, tapi kok sekarang dompetnya kempes, ya udahlah. Kita mulai pagi hari ini dengan serang-serang bareng Sobat Fox sampai dengan nanti jam 9 di Breakfast Club. Kayak biasanya ada Ivan Avandi yang menemani kamu sampai nanti deh 3 jam ke depan Sobat Fox ya. Yang mau request lagu Indonesia mancanegara, aku buka sampai nanti jam 7. Kemudian jam 7 sampai dengan jam 9 nanti bakal ada K-pop Friday yang menemani kamu. So, yang udah bangun, ayo merapat di 0887 188 1053.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 18 September 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Bantul, Sleman, Yogyakarta, dan Gunung Kidul diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Beruntung sekali kita masih bisa bangun menikmati cahaya, menikmati udara segar di hari ini Sobat Fox ya. Semoga aja hari kamu di awal hari Jumat ini menjadi pagi yang cukup menyenangkan ya. Aku mau menyapa untuk Sobat Fox yang udah hadir di live TikToknya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Selamat pagi buat ADCR, kemudian Pinky Blush On. Terima kasih banyak udah gabung di live TikToknya Fox Radio Jogja. Buat kamu yang mungkin juga aktif di TikTok gitu ya, aku lagi live di sana, silakan bisa kamu follow dan juga tentunya bisa komen request lagu yang pengen kamu dengarkan di pagi hari ini Sobat Fox ya. Ngomongin soal Igitaf, kemarin beberapa kali ya sempat jadi perbincangan, tapi yang paling menarik adalah ketika si Igitaf ini nge-share foto telinganya Sobat Fox ya. Ternyata telinganya Igitaf tidak sempurna dan memang bukan menjadi satu hal yang di akhirnya jadi kekurangannya Igitaf, tapi justru si Igitaf ini ngerasa bangga dan juga memberikan motivasi kepada teman-teman atau followersnya ketika punya kekurangan untuk dijadikan hal tersebut sebagai justru sebuah kelebihan Sobat Fox. Dan yang hangat di postingan tersebut adalah ketika dia menceritakan gangguan pendengarannya di telinga kanan tersebut, di mana mendapatkan tanggapan yang cukup heartwarming dari pasangannya juga Sobat Fox. Ternyata kalau lagi ngobrol bareng ini pasangannya Igitaf sengaja nih duduknya di sisi kanan biar Igitaf bisa lebih mendengarkan apa yang dia sampaikan gitu Sobat Fox ya. Punya kekurangan aja suaranya masih oke banget, kemudian dengan karya-karya yang luar biasa. Kemarin juga sempat terlibat dalam satu pengharapan satu teater musikal untuk film Home Sweet Lone Sobat Fox, yang memang kamu tahu sendiri filmnya cukup menguras air mata. Cocok untuk kita yang punya riwayat generasi sandwich ya. Tapi jangan sedih karena di hari ini Igitaf juga akhirnya membuat satu pementasan tunggal dengan judul pementasan Berusaha di Bawah Hujan Sobat Fox. Tanggal 18 September ini tapi di Jakarta, Jakarta Selatan lebih tepatnya. Tapi selamat pagi buat kamu yang lagi live streaming mungkin dari sana. Nanti kamu bisa melihat pertunjukan yang luar biasa yang sebagai satu pembuktian dari Igitaf keluar dari zona nyamannya Sobat Fox. Karena selain nyanyi ia juga akan menari dan juga berakting dan membawakan narasi dari album keduanya secara utuh di atas panggung. Bakal ada kolaborasi barengan sama Hindia, kemudian ada Dere, ada Lomba Sihir, ada Jebung, dan juga pastinya bakal dihibur sama Duo Bahlul yang sekali lagi naik banget gaungnya. Ini menjadi salah satu bagian dari promosi album terbarunya ya Sobat Fox ya. Masih Ada Cahaya, dan salah satu lagu yang baru saja kamu dengarkan ini adalah kolaborasinya barengan sama Hindia. Oke, semoga sukses deh buat perjalanan karir Igitaf dan juga Hindia Sobat Fox dengan berbagai hal positif yang melatar belakangi di belakangnya ya. Terima kasih sudah gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. By the way, selamat pagi buat Kak Tari. Hai, selamat pagi yang katanya mau request lagu Shawn Mendes featuring Kamla Cabello, Ado, I Know What You Did Last Summer. Nanti aku putarkan buat kamu, ditungguin ya. Kemudian selamat pagi juga buat Mas Wahyu yang tadi banget pengen diputerin lagu dari si Afgan, Panah Asmara. Jumat-Jumat kejepret cinta bisa kali ya Pak? Bisa, setiap hari adalah hari jatuh cinta ya. Selamat pagi deh buat Mas Wahyu. Buat kamu juga Sobat Fox yang mau request, kasih tahu Ivan, karena aku masih akan menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi.

0: Si gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000 aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Gimana perjalanan pagi kamu, Sobat Fox? Sudah sarapan atau belum? Mungkin tengok kanan-kiri, oke kali ya cari sarapan. Kemudian dicari sekiranya yang cocok dinikmati hari Jumat ini, Sobat Fox. Entah itu bubur ayam atau bubur manado. Belum buka jam segini, berlebihan kalau bubur manado ya. Tapi yang jelas semoga apapun sarapan kamu bisa jadi energi. Karena sudah mulai masuk ke pertengahan bulan seperti ini, Sobat Fox, ada kalanya dompet kita sudah mulai meraung-raung. Karena udah mulai banyak banget pengeluaran yang harus kita kejar. Kemudian juga biasanya kalau udah habis ya, yang namanya perlengkapan rumah tangga atau bahkan stok-stok rumah tangga, itu tuh biasanya muncaknya di hari Jumat nih. Kalau mau belanja mingguan, listingnya bisa dilakukan di pagi hari ini. Tapi kalau ternyata yang habis adalah skincare, tuh kan biasanya kalau udah ngomongin skincare, Sobat Fox, kalau habis satu tuh rombongan habis nya barengan, Sobat Fox ya. Jadi harus menyiapkan budget yang cukup lumayan. Tapi tenang, Sobat Fox ya, mulai sekarang, pas sekarang skincare kamu lagi habis, udah ganti aja sama produknya Sanga-Sanga. Karena selain ada minyak balur, Sanga-Sanga sekarang ngeluarin yang namanya produk Sanga-Sanga Skincare Series, dimana untuk bulan September ini kalau kamu beli bundling nih, ada 3 produk, yaitulah Sanga-Sanga Natural Face Cream, Sanga-Sanga Face Mask, dan juga Sanga-Sanga Facial Wash, itu cukup Rp120.000 aja, Sobat Fox. Sudah paket lengkap, jadi kamu gak perlu mikir-mikir lagi tuh kira-kira pakai face washnya apa. Udah Sanga-Sanga, kalau misalkan face creamnya pakai apa nih, kira-kira udah Sanga-Sanga aja di pikiran kamu, gak usah cari brand-brand yang lain, udah paling bener itu. Tapi kalau misalkan kamu pengen beli bijian nih, atau mungkin produknya cuman butuhnya Sanga-Sanga face wash aja nih, atau Sanga-Sanga yang natural face cream aja nih, tenang, ada diskon hingga 50%, Sobat Fox. Diskon nya bisa kamu dapatkan di mana? Benar banget, bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja, tentunya di Jalan Parika Sakti nomor 8 Yogyakarta ya. Berlaku sampai dengan tanggal 30 September. Jadi buruan aja mumpung dompet kamu juga masih tebel ya kan. Langsung nanti mampir ke sini di hari Jumat, melayani sampai dengan jam 5 sore, oke. Okay? Yang jelas kamu juga kalau misalkan tipikal orang yang mageran banget, tinggal check out aja di TikTok di @sanga-sanga fox jogja, oke. Okay? Di sana bakal ada Desi dan juga Jojo yang live tiap hari buat mengarahkan dan juga ngebantu segala kebutuhan kamu tentang produknya Sanga-Sanga dengan harga yang paling menyenangkan buat kamu. Yang jelas pagi hari ini juga aku live TikTok juga di @foxradiojogja ya, di akun sosial medianya di TikTok. Jadi silahkan bisa kamu follow, bisa kamu tap-tap, kamu juga bisa request di sana, oke? Okay? Yang jelas juga hari Jumat ini pokoknya harus kita bawa buat berhappy-happy ria. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh, sebatas ya. Kalaupun sekarang mungkin kamu lagi kejar target bulanan, ya masih ada hari berikutnya. Jadi sekarang bisa kali ya tenang dulu, atau mungkin mampir beli kopi dulu kali ya, ditemani sama lagu yang ini.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis.